0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Iya. Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu ya Sobat Gay, dan tentu saja masih bersama Alifa pagi hari ini. Dan juga untuk kamu yang hari ini juga masih dalam perjalanan, bisa di-share bagaimana crowded-nya perjalanan kamu Sobat Gay. Karena jujur ya, Alifa barusan sempat keluar sebentar dan ternyata kondisinya nyata-nyata jauh lebih rame daripada kemarin-kemarin Sobat Kay. Bisa kamu share update-annya pagi hari ini, kondisi lalu lintas di perjalanan pagi kamu di 08 11 378 10 29 Sobat Kay. Dan juga Sobat, untuk momentum libur panjang ya, ini memang sudah berakhir. Rata-rata ada yang masuk hari ini MPLS ya, mulai tanggal 13, tapi ternyata di Daop 9, maksud Alifa Daop 8 Surabaya, ini mengabarkan masih ada sekitar 39 ribuan penumpang yang melakukan perjalanan menggunakan kereta api di hari terakhir libur sekolah kemarin, Sobat K. Mahendro Trangbawono, manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, menerangkan 39 ribuan penumpang yang dicatat oleh KAI ini terdiri dari 18.300 penumpang berangkat dan 21.020 penumpang yang datang dari stasiun Daop, kawasan Daop 8, Sobat K. Hal tersebut disampaikannya kemarin ya, hari Minggu tanggal 12 Juli. Mahendra juga mengungkapkan, terdapat peningkatan signifikan selama akhir pekan di masa libur sekolah kemarin. Tercatat pada weekend, masa libur sekolah ini mulai tanggal 10 sampai 12 Juli ya, ada sebanyak 65.196 pelanggan berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya. Kemudian juga di tanggal 5 sampai 7 Juni, jumlah pelanggan yang berangkat tercatat 54.059 pelanggan, dan memang terjadi peningkatan sekitar 21% pada volume pelanggan berangkat selama weekend masa libur sekolah dibandingkan di luar masa libur sekolah, Sobat Kek. Di Jember sendiri ya Sobat, Alifa termasuk pengguna kereta api ya, dan juga untuk kereta api lokal aja Jember Banyuwangi, Pandanwangi itu ya, itu Alifa jujur dalam beberapa minggu ini belinya itu hamin seminggu. Terakhir hari ini Alifa belinya hamin seminggu Sobat Kay. Jadi minggu ini, minggu lalu, dan minggu sebelumnya itu Alifa belinya hamin seminggu, karena sempat dapat tiket berdiri waktu itu ketika beli hamin satu ya, karena saking antusiasnya masyarakat untuk bertamasya dan beraktivitas menggunakan kereta api Sobat Kay. Mudah-mudahan kedepannya semakin baik ya layanan dari kereta api, dan juga khususnya untuk kawasan Jember dan sekitarnya sampai ke Banyuwangi, ini benar-benar ada optimalisasi. Kalau bisa sih nggak ada tiket berdiri ya, atau mungkin dibuat komuter kayak kereta di Surabaya juga. Alifa dulu beraktivitasnya pakai kereta ya, kemana-mana ya Sobat Kay, dari Sidoarjo ke Gresik, Sidoarjo ke Surabaya, entah itu seringnya ke Gubeng sih ya, Sidoarjo Gubeng, kemudian ke Gresik, itu juga pakai kereta lokal di sana, namanya Sindro Sobat Kay. Memang nggak ada nomornya, jadi ketika udah beli tiket, ya udah tiket berdiri, nggak ada nomor duduk. Kalau misalnya kamu dapat tempat duduk ya duduklah, tapi kalau misalnya nggak dapat ya udah berdiri. Jadi benar-benar 100% komuter Sobat Kay. Kalau di Jember kan keretanya ada nomornya, tapi kalau udah lebih itu dia masih jual kereta tanpa kursi kan, cuman ternyata masih ada nomornya juga gitu. Jadi kan gimana dong, agak ada mist ya sebenarnya di sana. Mudah-mudahan Daop 9 bisa berbenah dan kedepannya semakin baik pelayanan kereta apinya. Karena Alifa yakin masyarakat kalau boleh milih ya, daripada motoran sendiri atau mobilan sendiri, naik kereta. Wis lah, Alifa yakin. Good morning,
0: Sound of Knowledge.
1: Dan juga Sobat Roy sudah berkabar di WhatsApp kita. Pagi ini gak ada info apa-apa sih, habis antar anak sekolah. Cuman dingin pol motoran Indis bendiding era. Nah iya emang. Emang ini juga kondisinya sekarang makin ini ya, udah makin siangnya makin panas, malamnya makin dingin, paginya juga makin dingin. Dan Tapi kalau misalnya sekarang ini udah dirasakan, udah mulai gak ada hujan gak sih Sobat Roy ya? Jadi hawanya makin panasnya makin menjadi dan dinginnya juga makin menjadi. Nanti kita akan coba update perakiraan cuaca pagi hari ini. Kira-kira bagaimana perakiraan hari ini dalam seminggu ke depan dan juga aktivitas El Nino yang mempengaruhi kawasan Jember dan sekitarnya. Nanti akan kita tanyakan ke pihak BMKG dan Alifa sudah dapat yang hari ini akan berkabar dengan kita, Sobat K. Ditunggu aja, stay tune terus. Mudah-mudahan Sobat Roy aktivitasnya lancar terus ya. Dan biasa kalau pagi ya dingin pol tapi siangnya panas pol Sobat Roy. Jadi dipersiapkan air putihnya, sunscreen, sunblocknya, jangan sampai lupa. Dan kemarin ada video yang dikirimkan juga ya hari Minggu sama Sobat Wetalifa yang ingat-ingat. Sobat Chandra, ini dikirimkan dari kawasan Rambi dan kelihatan debunya itu lumayan ya. Jadi untuk yang berkendara menggunakan sepeda motor khususnya, ini masker dan kacamatanya jangan sampai lupa. Supaya di tengah berkendara ada debu, wajah kamu dan mata kamu aman aja. Good morning,
2: Radio. Sound of Knowledge.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Arif Subandi. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Cabang Banyuwangi terus bergerak melakukan pendampingan kepada masyarakat. Salah satunya melalui sosialisasi dan fasilitasi program Isbat Nikah Terpadu. Program ini dirancang untuk membantu pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama atau siri, namun belum tercatat resmi oleh negara. Ketua LKKNU Cabang Banyuwangi, Dalilatus Saadah, menjelaskan bahwa isbat nikah bukanlah proses pernikahan ulang, melainkan penetapan keputusan atau putusan sidang pengadilan untuk pencatatan pernikahan yang sah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan. Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Asosiasi Peternak Layar Situbondo APLS bersama dengan Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas menyepakati harga telur ayam ras Rp27.500 per kilogram. Ketua Asosiasi Peternak Layar Situbondo Fitra Hafif bilang, di tengah tidak menentunya harga telur ayam, kerjasama ini menjadi angin segar bagi para peternak ayam petelur di Situbondo. Selain tidak khawatir soal harga, peternak ayam petelur juga tidak kebingungan menjual hasil ternaknya, karena Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG siap membeli telur peternak dengan harga yang telah disepakati. Sementara itu, Ketua HMD Gemas DPD Kabupaten Situbondo Roni Sugiharto Susiawan menegaskan bahwa kesepakatan harga telur ayam dengan peternak akan diperbaharui setiap 3 bulan sekali.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rahman menghadiri silaturahmi Himpunan Da'iyah dan Majelis Taklim atau Hikmat serta Ikatan Haji Muslimat atau IHMNU Jawa Timur yang digelar di Royal Orchid Garden Hotel Kota Batu. Kegiatan bertema Muslimat berhijrah dari dakwah konvensional menuju dakwah digital ini diikuti peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dalam sambutannya, Nur Rahman mengapresiasi kepercayaan Muslimat NU Jawa Timur yang memilih Kota Batu sebagai tuan rumah dan menilai dakwah perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui pemanfaatan media digital untuk menyebarkan pesan Islam yang damai sekaligus menangkal hoax dan paham yang bertentangan dengan nilai Islam rahmatan lil alamin. Pemkot Batu juga mendukung upaya Hikmat Muslimat NU meningkatkan kapasitas para da'i dan da'iyah agar lebih kreatif dan adaptif di era digital. Nur Rahman berharap kegiatan tersebut melahirkan gagasan, jejaring, dan semangat baru dalam memperkuat dakwah yang sejalan dengan visi pembangunan Batu Sae.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan. Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, gabungan aksi Roda 2 Solo Raya bersama Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia sedang mengajukan rapat dengar pendapat ke DPR RI dan instansi terkait. Mereka mengajukan hal ini karena Perpres tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online tak bisa menjamin kesejahteraan pengemudi ojek online dan berpengaruh pada pendapatan ojol. Untuk itu, mereka mengusulkan adanya Undang-Undang Transportasi Online.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Seperti biasa Sobat K, kita akan berkabar dengan BMKG Jember pada hari ini Sobat K. Dan kita akan telpon Danisha dan Ismi, mahasiswa magang dari Universitas Jember yang saat ini sedang bertugas di BMKG ya. Kita akan update perakiraan cuaca terbaru seperti biasa untuk hari ini dan seminggu ke depan, serta untuk kira-kira bagaimana pengaruh aktivitas El Nino yang terjadi di kawasan Jember dan sekitarnya ya Sobat Kate. Kita akan update bersama dengan Danisha dan juga Ismi Sobat di WhatsApp K Radio juga melalui telepon. Selamat pagi Kak Danisha dan Kak Ismi ya.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Halo, ini dengan suara Kak Danisha atau Kak Ismi?
2: Danisha.
1: Oke, Kak Danisha ya. Ini untuk perakiran cuaca hari ini gimana nih Kak kira-kira? Karena kan ini pendengar kita juga berkabar kalau bedidingnya udah makin menjadi nih untuk akhir-akhir ini. Gimana untuk hari ini Kak, kondisi perakiran cuacanya? Apakah terpantau lebih panas juga dari kemarin atau mungkin masih stabil aja?
2: Untuk perakiraan cuaca Jember pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026, secara umum cuaca di wilayah Jember ini akan dominan cerah dan berawan, Kak. Jadi pada siang hari kelembapan udaranya itu akan rendah. Nah, sementara suhunya akan terasa cukup dingin pada pagi dan malam hari. Rentang suhu yang diperkirakan antara 16 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Dan kelembapan udaranya berkisar antara 45% hingga 99%. Dan juga arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 30 km per jam.
1: Baik, ini untuk hari ini ya. Sementara untuk seminggu ke depan nih, kira-kira bagaimana perakiraan cuacanya? Apakah mungkin ada hari-hari tertentu yang harus diwaspadai nih, Kak?
2: Untuk seminggu ke depan, tanggal 13 sampai 19 Juli 2026 akan diperkirakan aman. Jadi Jember ini akan diprediksi cenderung cerah hingga cerah berawan sepanjang pekan. Nah, untuk warga sekitar Jember ini dihimbau untuk waspada terhadap kelembapan yang cenderung rendah pada siang hari dan juga waspada terhadap fenomena bedidding, yaitu suhu yang cukup dingin pada dini hari dan pagi hari. Jadi masyarakat Jember dihimbau untuk menggunakan pakaian yang lebih hangat, terutama saat pagi dan malam hari, dan juga minum air yang cukup.
1: Baik, kemudian untuk perakiran cuaca di sekitar pesisir nih sekarang, karena mungkin ada masih beberapa sekolah yang masuknya masih tanggal 20 nih ya Kak ya. Otomatis nih untuk kondisi wisata juga kemungkinan masih akan ramai pengunjung dari hari ini sampai seminggu ke depan. Kira-kira untuk kondisi pesisir pantai selatan Jember ini apakah aman baik untuk melaut maupun juga untuk berwisata nih Kak?
3: Baik, untuk wilayah pesisir Jember sendiri itu untuk saat ini kondisinya relatif kondusif dengan tinggi gelombang laut berada pada kategori sedang, yaitu sekitar 1,25 hingga 2,5 meter dengan kondisi cuaca yang diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk pergerakan angin sendiri itu berkisar antara 10 hingga 24 knot dari arah timur hingga tenggara. Namun untuk nelayan dan masyarakat yang ingin berwisata di pantai pesisir Jember sendiri tetap dihimbau untuk waspada terhadap perubahan kondisi cuaca, tinggi gelombang, pergerakan angin, dan adanya pasang surut air laut.
1: Baik, ini sudah bersama Kak Ismi ya.
2: Iya Kak.
1: Oke, ini ada tambahan nih Kak, karena kan kita di Kabupaten Jember ini cukup kemarin ya, kabarnya juga cukup ramai. Kita masih belum di puncak musim kemarau toh Kak? Ini masih awal musim kemarau ya?
3: Untuk puncak musim kemarau sendiri itu nantinya ada pada bulan Agustus nih Kak.
1: Oke, bulan Agustus berarti kan masih awal ya. Tapi ternyata untuk kawasan ada beberapa titik di Jember yang sudah terdapat ratusan kepala keluarga yang terdampak kekeringan nih. Sementara untuk pengaruh El Nino sendiri, karena kan untuk tahun ini kemarau kita juga disertai dengan El Nino. Bagaimana nih Kak, pengaruh aktivitas El Nino yang saat ini sedang terjadi di kawasan Jember dan sekitarnya?
3: Untuk prediksi fenomena El Nino sendiri untuk saat ini itu berada pada level moderat, yaitu sekitar 1,47, dan akan bertambah semakin kuat pada bulan-bulan berikutnya, Kak.
1: Baik, dan ini udah termasuk dalam El Nino kondisi kuat ya?
3: Iya.
1: Waduh, ini harus diwaspadai juga oleh mendengar ke radio. Dan juga kalau misalnya sekarang sudah dengan angka segitu, berarti di puncak nanti juga semakin meningkat. Berarti harus ditingkatkan kewaspadaannya juga ya, Sobat K. Ini tadi sudah ada tips tersendiri dari Kak Danisha. Sementara mungkin ada himbauan lebih lengkap lagi untuk pendengar ke radio dalam menghadapi musim kemarau ini nih, Kak Ismi.
3: Untuk waspada sendiri itu mungkin salah satunya kebakaran ya Kak, karena bulan ini sudah masuk di musim kemarau gitu, dan juga nantinya di bulan Agustus merupakan puncaknya.
1: Baik, ini juga jadi satu kewaspadaan tersendiri ya Kak Ismi ya, karena memang kita dengan kondisi musim kemarau otomatis harus menjaga kondisi lingkungan, jangan sampai membiarkan titik-titik api ditinggalkan ya. Terima kasih banyak update-nya pagi hari ini Kak Danisha dan Kak Ismi. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kak Danisha dan Kak Ismi, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Terima kasih sharingnya ya Kak. Sobat K, kita sudah berkabar dengan BMKG Jember pagi hari ini diwakili oleh teman-teman dari mahasiswa magang dari Universitas Jember, ada Kak Danisha dan Kak Ismi, Sobat K. Dan juga untuk kamu yang butuh informasi lebih lengkap lagi dari BMKG, kamu bisa langsung cek perakiraan cuaca di Instagram. Biasanya Alifa di Instagram sih ya, di @info_bmkgjuanda. Di sana udah lengkap banget, ada semua kabupaten seprovinsi Jawa Timur, ada beberapa fenomena gejala-gejala juga yang disampaikan di situ. Jadi kamu terus bisa update dan berkabar di sana. Serta kamu juga tentu saja bisa menyampaikan update informasi terbaru di WhatsApp kita seperti biasa. 08 11 378 10 29.
0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Are you on your way?
2: Ya elah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.

0: Alifa Nur Fauzan.
1: Untuk tahun ini Sobat K, ternyata di sekitar tidak hanya di Kabupaten Jember ya, tapi ternyata ini juga berlaku di DKI Jakarta ya Sobat K, tepatnya dari Disdik Jakarta. Ini menegaskan kalau sekolah dilarang melakukan perpeloncoan ataupun segala bentuk kekerasan terhadap peserta didik baru Sobat K. MPLS di seluruh sekolah di Jakarta dimulai hari ini ya, sama dengan kawasan Kabupaten Jember juga Sobat K. Dan di aturan di sana adalah yang pertama tidak ada perpeloncoan, kemudian juga layanan pengaduan pelanggannya juga sudah diberi kan Sobat K, serta untuk aturan MPLS 2026 ya, selain perpeloncoan ini sekolah juga nggak boleh melakukan pungutan biaya maupun pungutan dalam bentuk lain selama kegiatan berlangsung. Dan juga ini juga diterapkan di Kabupaten Jember dan sekitarnya ya Sobat. Jadi kalau kamu merasakan mungkin anak-anak ketika pulang dari MPLS dan merasakan ada yang janggal, ini kamu bisa sampaikan juga ke K-Radio, nanti akan kita hubungkan ke Dinas Pendidikan ya Sobat. Kamu bisa sampaikan di WhatsApp kita di 0811 378 1029. Sekali lagi di 0811 378 1029. Kamu bisa pendapat di WhatsApp kita, nanti akan kita hubungkan ya Sobat K ke pihak Dinas Pendidikan kalau emang terjadi ditemukan terjadi pelanggaran untuk pelaksanaan MPLS di tahun ini yang memang sudah diatur sedemikian rupa tidak boleh ada perpeloncoan, tidak boleh ada pungutan atau dalam bentuk biaya maupun bentuk lainnya selama kegiatan berlangsung Sobat K. Kamu terus bisa berkabar di WhatsApp ya.

Kemudian Sobat Ke pagi hari ini kita dapat kabar dari Sobat Elisa Ferdianti. Ini mengabarkan ada informasi kehilangan ya. Sebuah dompet berisi KTP, SIM A, SIM C, dan ATM atas nama Chandra Arifka. Diperkirakan jatuh dari arah Tegal Besar ke Panduman. Bagi yang menemukan harap menghubungi Ke Radio ya Sobat Ke, bisa di 0811 378 1029. Nanti akan Alifa tanyakan lebih lanjut ya Sobat Elisa, mungkin ciri-ciri dari dompetnya, warnanya apa, bisa dikirimkan juga fotonya ke Ke Radio, nanti akan kita buat postingannya juga. Alifa akan balas WhatsAppnya sebentar lagi ya. Dan juga untuk kamu Sobat Ke, kamu juga tentu saja bisa mengabarkan informasi penemuan dan kehilangan di radio kita seperti Sobat Elisa di 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Headline News pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, saya Febrian Ahmad. Topan dahsyat Bavi menerjang wilayah pesisir timur Tiongkok hingga memicu gelombang besar dan hujan yang lebat. Amukan badai ini pun mengakibatkan pemadaman listrik massal serta melumpuhkan total aktivitas ekonomi di Provinsi Zhejiang dan sekitarnya. Terjangan topan Bavi dengan kecepatan mencapai 145 km per jam mengakibatkan jaringan listrik dan layanan telepon terputus. Meski intensitasnya kini telah melemah menjadi badai tropis, sisa amukan badai tercatat telah menumbangkan lebih dari 1.300 pohon di wilayah Yuching. Pemerintah setempat langsung bergerak cepat mengevakuasi lebih dari 2,2 juta warga di Zhejiang dan Shanghai untuk menuju ke tempat yang aman. Selain menghentikan total aktivitas transportasi publik dan membatalkan ratusan jadwal penerbangan, pemerintah Tiongkok juga telah menyalurkan 70 ribu paket bantuan logistik. Dana darurat sebesar 100 juta yuan atau sekitar 220 miliar rupiah telah dialokasikan untuk mempercepat perbaikan fasilitas publik yang rusak. Puing-puing berserakan setelah badai microburst menerjang wilayah Philadelphia, Amerika Serikat. Fenomena cuaca ekstrim ini pun memicu kerusakan massal setelah membawa angin kencang berkecepatan hingga 110 km per jam. Badai yang menerjang wilayah Philadelphia menumbangkan pepohonan serta tiang listrik hingga meruntuhkan setidaknya satu struktur bangunan. Runtuhan material bata dan puing-puing juga berserakan hingga menutup akses jalan warga. Sejumlah kendaraan pun menjadi rusak. Mengantisipasi jatuhnya korban susulan, pejabat kota dan otoritas perumahan setempat segera mengevakuasi penghuni dari dua gedung apartemen yang mengalami kerusakan paling parah. Wali kota Philadelphia, Cheryl Parker, menyatakan pihaknya telah mengeluarkan deklarasi darurat bencana untuk mempercepat proses pemulihan wilayah yang terdampak. Demikian headlines untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan headlines berikutnya satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena Selamat Pagi Indonesia kami lanjutkan kembali untuk Anda. Good morning.
2: Sound of Knowledge.

0: calls.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa, pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kak Alifa, kabarkan kembali ya, ada informasi kehilangan yang masuk ke K-Radio dari Sobat Elisa. Sobat K, ini mengabarkan sebuah dompet sudah hilang hari ini Sobat K, tepatnya sekitar jam 6:30 pagi. Sebuah dompet ini hilang dan berisi KTP, SIM A, SIM C, dan juga ATM atas nama Chandra Arifka. Diperkirakan jatuh dari arah Tegal Besar ke Panduman, Sobat K. Jadi untuk kamu yang menemukan dompet tersebut, warnanya navy atau biru dongker ya, Sobat K. Dan ini jenisnya dompet laki-laki. Hilangnya antara Tegal Besar ke Panduman. Jadi kalau mungkin kamu menemukan, kemudian di dalamnya ada identitas, yaitu KTP, SIM A, SIM C, dan juga ATM atas nama Chandra Arif K, kamu bisa mengabarkan ke radio di 08 11 378 10 29 ya Sobat K. Untuk postingannya masih kami kerjakan di tim sosial media. Jadi untuk kamu yang sekali lagi mungkin menemukan dompet ini Sobat K, orangnya biru dongker ya, jatuhnya diperkirakan antara Tegal Besar sampai Panduman. Untuk kemungkinan jatuhnya tadi ya, sekitar jam-jam berangkat sekolah, jam 6:30 pagi, di dalamnya ada KTP, SIM A, SIM C, ATM atas nama Chandra Arifka. Kamu bisa berkabar di K-Radio ya, Sobat K, di 08 11 378 10 29. Good morning, what a 2.9 K-Radio. Sound of Knowledge. Selamat pagi juga untuk Sobat Igun. Wah, ini apa kabar Sobat Igun? Katanya K-Radio selalu menemani saat mengajar. Waduh, jadi mau diajar juga deh Alifa nih, karena ada beberapa pelajaran nyetir yang agak lupa dan lama gak pegang mobil ya. Jadi kapan-kapan ya kayaknya kita harus berguru pada Sobat Igun nih, yang pagi hari ini udah sibuk untuk ngajar. Mudah-mudahan lancar ya Sobat Igun hari ini. Mudah-mudahan semua muridnya bahagia dan cepat bisa bersama Sobat Igun belajar menyetirnya. Dan juga Sobat K, kamu terus bisa berkabar ya, Sobat Igun juga terus bisa berkabar di WhatsApp kita, kira-kira bagaimana kondisi terbaru di sepanjang perjalanannya di 08 11 378 10 29. Sobat K, kali ini kita update terkait dengan kondisi pasca libur panjang ya. Ternyata gak cuma libur lebaran aja atau libur Natal dan tahun baru aja yang menyebabkan kemacetan panjang di pelabuhan Ketapang Sobat K. Ternyata kemacetan yang sering terjadi ini juga bisa di masa-masa liburan seperti ini ya. Dan juga akibat dari kemacetan panjang ini ternyata juga berdampak pada pelaku usaha truk yang bisa kerugiannya tuh mencapai jutaan rupiah per hari, Sobat K. Kerugian ini hadir dari pembengkakan biaya pengiriman barang karena kemacetan tentu saja yang berlangsung berhari-hari. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO, Gemilang Tarigan, menyampaikan saat Ketapang Banyuwangi macet ya, truk yang akan nyebrang ke Gilimanuk, Bali ini harus rela antri sekitar 3-5 hari, Sobat K. Dan berdasarkan perhitungan dari APTRINDO, kerugian material akibat kemacetan ini sekitar 1 juta rupiah per truk per hari. Dan gak hanya dialami truk ya, pelaku usaha angkutan penumpang reguler dan bus pariwisata ini juga terdampak karena macet di jalur Ketapang Gilimanuk. Ketua DPD Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan atau Organda Jawa Timur, Firmansyah Mustafa, menyampaikan kemacetan sudah merusak jadwal perjalanan ternyata Sobat K. Penundaan yang terjadi di lapangan juga berimbas pada kenyamanan penumpang. Hal tersebut disampaikan oleh Firman pada hari Minggu kemarin tanggal 12 Juli. Seiring ketidakpastian waktu tempuh yang diakibatkan oleh kemacetan, calon penumpang akhirnya memilih untuk alternatif transportasi lain yang dinilai lebih tepat waktu, salah satunya kereta api. Apalagi pelabuhan Ketapang ini ya Sobat K, deket banget sama stasiun ya, jadi tinggal jalan kaki aja, otomatis ini juga berdampak ya ternyata pada jumlah penumpang di sana ya. Mudah-mudahan aman-aman aja kedepannya dan ada satu mekanisme tersendiri yang dilakukan atau inovasi tersendiri yang dilakukan di pelabuhan khususnya Ketapang ya Sobat K, Ketapang Banyuwangi, karena kita ketahui ya kalau memang ini tuh kemacetannya nggak cuma terjadi sekali dua kali, tapi rutin, rutin setiap liburan panjang. Jadi ya Natal, Tahun Baru, kemudian Lebaran, libur sekolah seperti ini juga berdampak. Jadi mudah-mudahan kedepannya ada evaluasi tersendiri dari pihak pengelola pelabuhan agar gimana caranya antriannya bisa berkurang. Kalau menurut kamu gimana Sobat K? Kira-kira kenapa ya? Dan ini tetap terjadi udah berkali-kali. Bahkan antriannya bisa sampai berpuluh-puluh kilo Sobat K untuk antrian kendaraan yang akan masuk pelabuhan. Coba share pendapat kamu ya di 0811 378 1029.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat Gay, kita akan update terkait dengan kasus korupsi yang sekarang lagi naik ya. Ditemukan barang buktinya, beh asli pas press conference ya. Kelihatan bentuk emas segitu banyaknya, duit segitu banyaknya Sobat Gay. Dan kali ini kita dapat kabar dari Direktorat Jenderal Imigrasi, maksudnya Alifa, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang dikabarkan mencegah ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah dan pihak swasta Don Rito bepergian ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 kasus korupsi. 3 loh. Sekali dayung 3 korupsi kasusnya ketangkep Sobat Kate. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko hari ini tanggal 13 Juli 2026. Hendarsam menyampaikan bahwa larangan bepergian ke luar negeri ini berlaku selama 20 hari ke depan Sobat Kate. Dia menyampaikan imigrasi berkomitmen untuk mendukung proses penegakan hukum dengan melaksanakan setiap permohonan pencegahan yang diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Sebelumnya Sobat, Mabes Polri sudah menetapkan ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah atau FA sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola batubara. Febri Adriansyah juga menjadi tersangka dalam dugaan TPPU atau tindak pidana pencucian uang dalam perkara yang sama. Kemudian akhirnya Febri Adriansyah dijerat dengan pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar, tindak pidana korupsi, dan pasal 3-4 TPPU atau sanksi KUHP yang lama 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Sobat K, luar biasa sekali dayung berapa kasus nih yang kejerat ya Febri Adriansyah. Kita akan terus kabarkan ya Sobat K terkait dengan hal ini. Dan ini kayaknya emang lagi bersih-bersih banget ya. Mudah-mudahan ini juga bersih-bersihnya benar-benar totalitas, sehingga benar-benar kita nanti dapatkan yang terbaik ke depannya. Dan uang-uang hasil sitaan ini mudah-mudahan bisa diarahkan untuk menjadi sebuah program, atau mungkin diarahkan untuk optimalisasi program-program yang ada di daerah ataupun juga program-program prioritas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tapi kalau menurut kamu gimana Sobat Kita terkait dengan kasus ini? Dan bisa jadi 2-3 tahunan ini ya, pengungkapan kasus korupsi tuh angkanya gede-gede banget loh ya Sobat Kita, dan gila-gilaan banget gitu sama orang-orang yang tertangkap ini juga ya, yang jadi tersangka ya. Ini juga orang-orang yang gak terduga gitu Sobat. Kalau menurut kamu gimana? Udah barang buktinya gak terduga, tuduhannya juga, kalau tuduhannya masih template lah ya, cuman personal-personalnya itu loh. Termasuk Harvey Muiz, masih ingat kan? Kalau menurut kamu gimana terkait dengan hal ini? Berpendapat bersama ya. Kita diskus di WhatsApp di 08113781029.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Nampaknya kalau Shalon Seven minta diajarin untuk jadi pejantan tangguh, kalau Febri Ardiansyah tidak perlu diajarin untuk menjadi koruptor yang tangguh. Karena dia ternyata yang merupakan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus ini, Sobat K, sudah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola batu bara dan tindak pidana pencucian uang, Sobat K. Sementara kalau dari LHKPN-nya ya, di tahun 2025 yang dilaporkan ke KPK di tanggal 7 Maret 2026, total harta kekayaan dari Febri ini tercatat 18M, Sobat K, 18,2 lah, 18,2M ya. Dan di dalam data LHKPN, aset terbesar yang dimiliki Febri berasal dari tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan 14,8M. Febri sendiri tercatat punya 5 bidang tanah dan bangunan, di antaranya 2 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, nilainya 2,3 miliar dan 10,8 miliar. 2 bidang tanah di Tangerang Selatan, senilai 597 juta dan 644 juta. Kemudian ada 1 bidang tanah juga di Bandung, senilai 473 juta rupiah. Kemudian Febri juga tercatat punya alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan 2,3 miliar rupiah. Sobat K, dia tercatat juga punya 4 unit mobil, yaitu HR-V, nilainya 300 jutaan, Toyota Parado 502 juta dan Peugeot New senilai 530 juta rupiah. Alphard juga punya template ya. Siapa sih yang gak punya Alphard? Koruptor-koruptor ini ya Sobat K. Nilainya 978,5 ratus ya, ini hampir 1M memang nilainya. Selain itu Sobat, Febri juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 60 juta rupiah, kemudian kas dan setara kas 938 juta rupiah, harta lainnya 18M, Sobat K. Dengan demikian total harta kekayaan yang dimiliki yaitu 18,2M, Sobat K. Dan dalam kasus korupsi ini Febri dijerat dengan pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar, dan tindak pidana korupsi, dan pasal 3-4 TPPU atau sanksi KUHP yang lama, 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B, Sobat K. Polisi sebelumnya sudah menggeledah sejumlah lokasi ya, termasuk sebuah rumah

0: Wah, di Sentul yang ditemukan berbagai macam mata uang, cash dan juga emas berkilo-kilo itu ya. Sobat K, dan juga Febri nggak membantah kepemilikan rumah yang menjadi lokasi penggeledahan dari penyidik. Tapi keberadaan rumah itu nggak masuk di LHKPN. Jadi LHKPN itu kan sesuatu yang harusnya merupakan hak dari masyarakat ya. Ternyata nggak semuanya juga tercantum di sana loh sobat. Ini contohnya, rumah di Sentul itu yang tempat penggeledahan dan ditemukannya berbagai harta benda itu. Emas, berkoper-koper, uang cash juga ternyata nggak dimasukin ke LHKPN, tapi dia mengakui kalau itu punya dia rumahnya sobat kayak. Tapi kedepannya akankah, karena ini gede banget kan ya sobat, angka yang ditimbulkan dari kasus ini besar sekali, dan apakah kira-kira ini akan menyeret juga nama-nama lain? Mungkin bisa jadi. Tapi kalau menurut kamu gimana sobat kayak terkait dengan hal ini? Bisa kamu share update pendapat kamu di WhatsApp kita seperti biasa. Apalagi in this economy ya, punya emas segitu banyak, mata uang cash segitu banyak, ini jadi satu bentuk hal yang miris banget. Ini soal batu bara apalagi TPPU-nya sobat K. Kalau menurut kamu gimana soal hal ini? Dia jampit sus pula. Silakan berpendapat di WhatsApp kita di 0811-378-1029 sambil kita nikmati Keisha berikut ini.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Spektrum PR SSNI Jawa Timur di 102,9 FM K-Radio.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PR SSNI Jawa Timur.
2: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
3: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masal. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
2: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
4: Untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota, kita lagi selesaikan. Dan 160 ribu satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
2: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas Madura, Atasha Rizal, menjelaskan bahwa secara fungsi LPG dan CNG sama-sama dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang perlu dipahami masyarakat.
5: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
2: Bagi pelaku usaha hotel, restoran dan kafe atau horeca, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeca mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
6: Nah, pas dipakai CNG ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
2: Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Erlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
7: Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas. Apa mereka tahu cara penggunaan yang aman. Alatnya bagaimana. Bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah. Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari. Kan gitu.
2: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
8: Menurut kami penting dan tepat itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
9: Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
2: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh Good Morning 102.9
10: Radio Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif tentu saja masih menemani kamu ya Sobat Gay. Ini tadi juga kita bahas di PRSSNI ya, kalau untuk kedepannya ini akan dikembangkan teknologi CNG Sobat Gay, dan kita masih mempersiapkan untuk infrastrukturnya dan kira-kira bakalan optimal gak ya Sobat, kita nantikan aja. Karena inovasi yang terjadi dalam bidang energi ini luar biasa ya. Beberapa waktu lalu juga sudah diluncurkan B50 Sobat K. Untuk nanti penerapannya bagaimana kita masih nantikan. Yang jelas udah dirilis dan kita tunggu, tinggal tunggu aja untuk istilahnya apa ya, eksekusinya. Dan juga untuk nanti dampak terhadap lingkungannya juga Sobat K, kita nantikan. Termasuk juga CNG ini ya, mudah-mudahan kedepannya bisa benar-benar jadi solusi transformasi energi yang tepat di Indonesia. Kalau menurut kamu gimana Sobat K, terkait dengan hal tersebut? Kamu bisa berpendapat juga di WhatsApp ya, di 0811-378-1029. Sambil Olivia ingatkan juga Sobat K, tadi kita dapat informasi yang masuk ke WhatsApp K Radio dari Sobat Elisa Ferdianti. Sobat K, Sobat Elisa ini mengabarkan dia kehilangan dompet berwarna navy Sobat. Dompetnya ini adalah dompet laki-laki, hilangnya tadi pagi antara jam 6:30 pagi Sobat K, antara jalan Maksud Alifah daerah Tegal Besar sampai ke Panduman. Di dalamnya ada KTP, SIM A, SIM C, ATM atas nama Chandra Arif. Jadi untuk kamu yang menemukan dompet tersebut, dompet cowok ya, warnanya navy atau biru dongker, di dalamnya ada ATM, ada SIM A, SIM C, KTP, identitas lengkap ya, atas nama Chandra Arif. Kamu bisa berkabar ke K Radio di 0811-378-1029. Good morning, 102.9
2: K Radio. Sound of Knowledge.
1: Dan juga Sobat K, kita masih update soal yang beberapa waktu lalu ramai ya, kasus dari Febri Adriansyah. Jampitsus ini tidak menutup kasus BGN yang beberapa hari ini juga masih terus berjalan Sobat K. Termasuk untuk hari ini, dikabarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menjadwalkan sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Wakil BGN Ludwig Pusung Sobat K. Ludwig sendiri menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun 2025-2026. Ludwig mengajukan permohonan pra-peradilan terhadap Jaksa Agung Republik Indonesia selaku termohon. Permohonan ini sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sobat K sejak Senin tanggal 29 Juni lalu. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara ini menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Ludwig dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN. Dalam petitumnya, Ludwig meminta Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilan. Dia memohon agar hakim menyatakan tindakan penyidik yang menangkap, menetapkannya sebagai tersangka, dan juga menahannya tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ludwig juga menggugat keabsahan sejumlah dokumen hukum yang diterbitkan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, mulai dari surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka, hingga surat perintah penahanan Sobat K. Selain itu ya Sobat, Ludwig juga meminta hakim menyatakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG di BGN tahun 2025 sampai 2026 tidak sah. Kira-kira apakah akan diterima oleh pihak pengadilan negeri Sobat K? Nanti akan kita update juga ketika sudah ada press conference-nya ya dari pelaksanaan sidang ini Sobat K. Stay tune terus di K Perspektif ya.

Selamat pagi untuk Sobat Arif, sudah bergabung di WhatsApp kita. Ini Sobat Arif pagi hari ini mau update kondisi lalu lintas ya. 30 menit yang lalu Sobat Arif lewat Kaliwining, ada truk yang sedang mengalami trouble, patah as roda kiri. Posisinya di depan Pondok Salafiyah kalau nggak salah namanya. Ini setelah itu nggak sih Sobat? Setelah bakso ya. Bakso sebelah kiri ya. Setelah bakso sebelah kiri itu kalau nggak salah di sana ada pondok, memang ada pondok pesantren ya. Dan posisi truknya ke arah Jember. Untuk saat ini kondisi lalu lintas masih kondusif Sobat K. Berarti ini di sebelah kanan kalau dari arah Tawangalun ya Sobat Arif ya truknya. Jadi kondisinya 30 menit yang lalu ada truk yang sedang mengalami trouble, patah as roda kiri. Dan kamu yang melintas di sana khususnya dari arah luar, dari arah Lumajang menuju Jember ya Sobat K, dari arah Rambi ke Jember bisa kamu kabarkan update-nya untuk saat ini apakah terjadi kemacetan atau tidak, atau mungkin sudah terlihat petugas di sana, bisa kamu kabarkan update-nya ya di 08 11 378 10 29. Titik pastinya itu di Kaliwining, tepatnya di depan Pondok Salafiyah Sobat K. Ini dekatnya bakso itu loh, bakso yang terkenal. Di situ ada minimart merah Alfa ya Sobat K. Kamu bisa berkabar khususnya yang dari arah Lumajang menuju ke Jember ya, bagaimana kondisinya, apakah terjadi kepadatan atau mungkin sudah terlihat petugas yang membantu, atau mungkin sedang dalam proses evakuasi, bisa kamu kabarkan di 08 11 378 10 29. Sambil kita nikmati single berikut ini dari Milky featuring David Guetta.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat pencegahan perundungan dengan membentuk kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman. Langkah ini ditandai dengan deklarasi dan sosialisasi menjelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Jember, Arif Cahyono, mengatakan Jember menjadi salah satu dari dua daerah di Jawa Timur yang telah memiliki pokja budaya sekolah aman dan nyaman yang dikukuhkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sosialisasi diikuti lebih dari 3.000 peserta dari seluruh jenjang pendidikan, serta melibatkan kepolisian, TNI, Kementerian Agama, dan berbagai instansi terkait. Program ini tidak hanya bertujuan mencegah bullying, tetapi juga mengantisipasi cyberbullying, judi online, dan kekerasan seksual berbasis digital guna mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas perundungan.
2: Kabar selanjutnya dari Sirigede FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang Victor Sembiring menyampaikan, Pemkab Malang membangun fasilitas tempat pelelangan ikan atau TPI baru di Desa Pujiarjo untuk mendongkrak PAD sekaligus memperluas jaringan retribusi nelayan yang selama ini hanya mengandalkan TPI Sendang Biru. Rencananya TPI Pujiarjo sudah bisa beroperasi pada 14 Mei 2026 lalu, tapi sampai sekarang masih belum berjalan. Kata Victor, penundaan terjadi akibat minimnya hasil tangkapan nelayan dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, ikan yang ditangkap didominasi ikan kecil seperti tongkol dan juga lemuru.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana. Pemkot Madiun melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun berupaya meningkatkan produktivitas padi petani setempat di lahan demonstrasi plot demplot Pecelen. Kepala DKPP Kota Madiun Jemakir mengatakan hasil ubinan pada petak 2,5 meter x 2,5 meter tersebut menghasilkan gabah sebanyak 5,7 kg atau setara dengan estimasi produksi 9 ton per hektar. Melalui demplot ubinan, DKPP Kota Madiun berharap teknik budidaya modern dan ramah lingkungan tersebut dapat menjadi referensi bagi petani setempat untuk mendongkrak produktivitas dan menjaga ketahanan pangan Kota Madiun di tengah tantangan lahan sawah yang terbatas. Luas lahan pertanian di Kota Madiun saat ini sekitar 870 hektar. Luas sawah tersebut mengalami pengurangan akibat alihfungsi lahan untuk pembangunan kawasan perkotaan.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabia Duristira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Dinas Pendidikan bersama DP3A PPKB Kota Surabaya menggaungkan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Gerakan ini bertujuan memperkuat kedekatan emosional ayah dan anak, sekaligus meminimalkan fenomena fatherless yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis serta tumbuh kembang anak. Bagi anak yang ayahnya berhalangan hadir atau telah tiada, pendampingan dapat dilakukan oleh sosok laki-laki terdekat dalam keluarga, seperti kakek atau paman.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat K, kita akan update terkait dengan hari pertama sekolah ya. Karena memang tadi juga di sekitar Jalan Danau Toba, Sobat K, bahkan dari lingkar kampus ya Sobat, kira-kira kamu apakah juga menemukan hal yang sama dengan Alifa, di mana memang di sana kondisi keramaiannya berbeda untuk hari ini Sobat K. Rata-rata memang untuk pengantar sekolah itu hari ini berangkat lebih pagi ya daripada biasanya, jadi untuk kepadatan lalu lintas terjadi lebih awal tadi, dan di sekitar Jalan Danau Toba juga kondisinya padat banget. Tapi sekitar jam 7:30 sudah mulai terurai. Jam 7 lebih ya, jam 7 masih sih Sobat, kayak jam 8-an lah. 7:30, 8-an, jam 8-an itu sudah mulai aman kondisinya, sudah mulai lengang lagi, dan ternyata hari ini adalah hari pertama atau biasa disebut sebagai MPLS. Sobat, kayak mungkin ada juga yang hari ini tadi mengantarkan sekolah anak, bagaimana experience-nya? Adakah mungkin yang ketinggalan atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang seru bisa kamu share juga di WhatsApp ya, di 08 11 378 10 29. Kali ini kita dapat kabar dari Lumajang Sobat, ke tepatnya di depan MIS Nurul Islam Sobat, dimana di hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang hari ini, kalau biasanya siswa tuh diantar sama ibunya masing-masing, kali ini banyak ayah yang datang untuk ngantar ke sekolah. Sejak pagi, sejumlah ayah juga sudah mengantar anak sampai gerbang sekolah, ada yang peluk anaknya sebelum berpisah, mengabadikan momen dengan berfoto bersama, hingga meniup ubun-ubun putrinya sambil memanjatkan doa Sobat K. Salah seorang wali murid, Yusuf, mengaku memang setiap hari mengantar putrinya ke sekolah. Selain ingin memberikan semangat kepada anaknya, dia juga ingin membantu sang istri yang harus menyiapkan sarapan dan mengurus pekerjaan rumah Sobat K. Menurut Yusuf ya, putrinya tidak pernah mempermasalahkan siapa yang mengantarnya ke sekolah, asal nyampe aja sih ya Sobat K. Dan juga untuk kamu, mungkin hari ini ada yang mengantarkan anak sekolah, apalagi ASN nih. ASN itu kemarin ada edaran tersendiri dari Menpan RB. Kalau untuk hari pertama sekolah, tepatnya hari ini tuh harusnya diberikan istilahnya apa ya, kelonggaran agar bisa presensi lebih fleksibel Sobat, karena dianjurkan untuk mengantarkan anaknya sekolah Sobat K, untuk hari pertama aja. Ini edarannya keluarnya langsung dari Menpan RB loh. Mungkin ada yang punya experience hari ini mengantarkan anaknya sekolah juga, khususnya dari PNS-PNS di lingkungan Pemkab Jember, bisa di-share juga experience-nya hari ini di 08 11 378 10 29, sambil kita dengarkan Raisa dan Dipa Barus berikut ini.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger

0: Tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu, biar gak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehe, iya, sorry ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Valeri Budianto. Seluruh siswa baru mulai tingkat SD sampai SLTA di seluruh Indonesia hari ini memulai pendidikan dengan mengikuti kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. MPLS bertujuan mengenalkan murid terhadap lingkungan dan fasilitas di sekolah sekaligus pembentukan karakter murid dan upaya pencegahan kasus perundungan. Di SMP Negeri 1 Kota Bekasi, Jawa Barat, MPLS berlangsung tertib dan penuh antusiasme dari para siswa. Ratusan siswa baru antusias mengikuti rangkaian kegiatan di hari pertama. Siswa mendapatkan pengenalan tata tertib sekolah, guru dan tenaga kependidikan, serta berbagai fasilitas yang akan mendukung proses belajar mengajar. MPLS juga diisi dengan materi pembentukan karakter, pencegahan perundungan atau bullying, penanaman nilai disiplin, serta edukasi tentang penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Pihak sekolah menegaskan seluruh rangkaian MPLS dilaksanakan secara edukatif, humanis, dan bebas dari praktik kekerasan agar siswa baru merasa nyaman beradaptasi dengan lingkungan sekolah.
1: Yang pertama untuk antisipasinya, kita nanti mengundang langsung pihak KPAI untuk sebagai pembicara bahwa nanti dia akan menjelaskan apa-apa saja yang termasuk bullying, yang termasuk bullying verbal, fisik, maupun secara online, Bang, nanti. Terus juga di kita ada yang namanya agen perubahan. Agen perubahan itu nanti kakak kelas itu merupakan agen-agen orang-orang terpilih yang ditugaskan untuk mencegah terjadinya bullying di antara sesama teman. Jadi ketika ada murid yang misal merasa terundung atau terbully dan dia ragu untuk cerita ke siapa-siapa, nah ada rekan sejawatnya di bernama agen perubahan itu. Jadi ada agen perubahan di kita, Bang, biasanya.
0: 12 orang tewas dalam insiden kecelakaan lalu lintas antara mobil pick-up yang membawa belasan orang pengantar pengantin dengan truk tronton di jalur Pantura Indramayu pada hari Minggu. Kecelakaan maut di jalur Pantura ini berawal dari kendaraan pick-up yang dikemudikan warga bernama Warsidi yang hendak berputar balik di Kiajaran Kulon. Namun dari arah bersamaan melaju truk tronton hingga tabrakan tidak bisa dihindarkan. Belasan penumpang mobil pick-up berhamburan akibat benturan keras antara dua kendaraan ini. Petugas kepolisian dari Polsek Lobener dibantu warga sekitar langsung melakukan evakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang dan Rumah Sakit Mitra Plumbon Widasari. Akibat peristiwa ini 12 orang meninggal dunia, 3 diantaranya meninggal di tempat, sementara 8 lainnya meninggal ketika dibawa ke rumah sakit. Diketahui 12 orang yang meninggal merupakan warga Blok Telukan, Desa Kiajaran Kulon, Kecamatan Lobener Indramayu yang merupakan bagian dari rombongan pengantar pengantin.
2: Dari belakang.
3: Beruntun. Beruntun.
4: Iya, sama ini.
3: Kedua. Dari mana Bapak ini kendaraan?
4: Cikampek.
3: Oh, dari Cikampek. Mau
4: ke Semarang.
3: Oh. Jadi ini mungkin remnya gimana? Belum apa gimana?
5: Bagus remnya. Ke tempat pernikahan. Ketika kembali ya, akan memutar arah tertabrak belakang oleh kendaraan pingbok ya. Sehingga terdorong ke depan dan dari arah berlawanan datang Mitsubishi, ya, Mitsubishi sehingga terjadi kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit, luka berat 2 dan luka ringan 6. Namun seiring berjalan, barusan yang luka berat meninggal dunia di rumah sakit.
6: Yang 2 orang itu.
5: Yang tadinya mungkin hanya 10, jadi sekarang bertambah jadi 12.
0: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam mendatang. Saat lagi program Zona Bisnis akan hadir untuk Anda.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kayak perspektif masih menemani kamu, Sobat Kay. Kali ini kita coba untuk update informasi dari internasional ya, Sobat Kay. Tepatnya dari negara-negara Eropa yang melaporkan lonjakan lebih dari 10.000 kematian terjadi selama gelombang panas yang memecahkan rekor pada akhir Juni lalu, Sobat Kay. Sebagian besar kasus kematian berasal dari orang-orang berusia 65 tahun ke atas ya. Menurut data yang diterbitkan oleh Euromomo, sebuah jaringan yang didukung oleh Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa dan Organisasi Kesehatan Dunia, cuaca panas ekstrim bisa menyebabkan kematian akibat serangan panas atau memperburuk penyakit kardiovaskular dan pernafasan dengan orang lanjut usia, termasuk yang paling rentan, Sobat Kay. Hal ini disampaikan oleh kepala dokter di Staten Serum Institute Denmark yang menyelenggarakan Euromomo, Lasse Vestergaard, disampaikan pada hari ini, tanggal 13 Juli 2026, Sobat Kay. Para ilmuwan juga mengatakan bahwa gelombang panas akhir Juni lalu terjadi karena perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia yang membuat gelombang panas menjadi lebih sering dan intens. Data itu dikumpulkan dari statistik mortalitas nasional di 27 negara Eropa, mencakup kematian berlebih dari semua penyebab, bukan hanya yang terkait dengan panas. Selama minggu 22 hingga 28 Juni, ketika gelombang panas mencapai puncaknya di Prancis, Spanyol, Inggris, dan negara-negara lainnya. Tapi Sobat Kay, para ilmuwan menyampaikan bahwa tidak ada faktor besar lain yang diketahui seperti wabah COVID-19 yang bisa menyebabkan lonjakan hingga 10.650 kematian berlebih pada minggu itu. Angka kematian gabungan di negara-negara Eropa yang sama selama 8 minggu sebelumnya rata-rata sekitar 500 kematian per minggu di bawah tingkat normal, Sobat Kay. Dan ternyata di sini kita menghadapi panas yang cukup ekstrim ketika di siang hari dan malam hari, dinginnya juga ekstrim. Ternyata saudara-saudara kita di Eropa juga sedang berjuang untuk menghadapi gelombang panas, Sobat Kay. Bahkan ini gelombang panas ekstrim ya, ini tidak hanya mengganggu kondisi fisik dari masyarakat di sana, tapi juga mengganggu pasokan listrik, Sobat Kay. Termasuk juga menutup sekolah dan memecahkan rekor suhu di Prancis, Spanyol, dan juga Inggris. Euromomo tidak mempublikasikan lonjakan angka kematian per negara, tetapi mencatat bahwa Prancis dan Belgia adalah satu-satunya dari dua negara Eropa yang mencatat lonjakan sangat tinggi pada minggu terakhir Juni kemarin, Sobat Kay. Lonjakan angka kematian di Belgia merupakan yang tertinggi selama gelombang panas manapun dalam catatan yang dimulai sejak tahun 2000, menurut Lembaga Kesehatan Masyarakat Negara tersebut, Sienseno. Sebuah studi ilmiah terpisah juga diterbitkan pada hari Senin, Sobat Kay, hari ini ya, memperkirakan 2.700 orang meninggal karena penyebab terkait panas di Inggris dan Wales selama gelombang panas bulan Mei dan Juni. Dari jumlah kematian yang ada, 42% disebabkan oleh panas berlebih yang ditimbulkan oleh pemanasan global terhadap gelombang panas. Dan menurut temuan dari Imperial College London, UK Met Office, dan London School of Hygiene and Tropical Medicine, Sobat Kay, ini data dari sana ya ternyata. Dan juga ini sama-sama berjuang ternyata. Jadi kita harus sama-sama jaga kondisi tubuh. Kita sudah menghadapi panas seperti ini dan sudah beberapa titik mengalami kekeringan. Dan nanti Sobat Kay, di hari Rabu ya, sore hari, kemungkinan besar ketika sekitar jam 3 sore, kita akan berbincang juga dengan Kepala BPBD Jember, Bapak Edi Budi Susilo, yang sudah mengkonfirmasi kehadirannya untuk talk show bersama kita di Kay Radio untuk update kira-kira bagaimana kondisi Kabupaten Jember saat ini, titik-titik mana juga yang harus diwaspadai, dan titik-titik mana yang sudah menunjukkan kekeringan, Sobat Kay. Karena kalau kita lihat dari update-nya ya, ini sudah sekitar 300 hampir 500 kepala keluarga yang terdampak kekeringan di kawasan Kabupaten Jember, dan itu berpusat di dua kecamatan ya, Pakusari di Wait, Alifa ingat-ingat dulu untuk desanya. Desa Sumber Pinang. Desa Sumber Pinang, Dusun Bunder, Kecamatan Pakusari, dan juga Sumber Jeruk, Desa Sumber Jeruk di Kecamatan Kalisat, Sobat Kim. Yang banyak nih yang di Kalisat ini, udah 300-an kepala keluarga yang terdampak. Nanti akan kita tanyakan lebih lanjut kira-kira daerah mana yang akan diprediksi oleh BPBD berikutnya yang juga potensial terhadap kekeringan, Sobat Ki. Padahal ini masih awal musim kemarau ya. Ini masih belum puncak musim kemarau. Puncaknya nanti masih akan kita hadapi di sekitar bulan Agustus, Sobat Ki. Tapi kondisinya sudah ada beberapa titik yang kekeringan dan ratusan kepala keluarga sudah terdampak juga, membutuhkan air bersih, pasokan air bersih yang masih terus di salurkan ya oleh BPBD dan juga tim dari Pemkab Jember. Nanti hari Rabu kita akan ada talk show dengan beliau, Bapak Edi Budi Susilo, untuk kamu bisa bergabung juga seperti biasa, interaktif juga di WhatsApp ya di 08 11 378 10 29 hari Rabu nanti tanggal 15.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: start your awesome day.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Masih soal gelombang panas ya sobat, yang terjadi di Eropa bahkan di Paris sobat, penyedia energi utama di sana Electricité de France atau EDF mematikan sementara 3 reaktor nuklir serta memangkas kapasitas daya operasional di 8 reaktor lainnya pada hari Minggu kemarin, tanggal 12 Juli, Sobat K. Langkah ini terpaksa diambil demi mematuhi regulasi ketat perlindungan lingkungan terkait dengan ambang batas suhu pembuangan air pendingin reaktor ke aliran sungai, Sobat K. Secara teknis ya, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN yang menjadi tulang punggung pasokan listrik Perancis sangat bergantung pada pasokan air sungai untuk mendinginkan reaktor mereka. Sobat K, air yang sudah digunakan ini otomatis akan memanas sebelum akhirnya dialirkan kembali ke sungai asal, yaitu sungai Garonne, Rhône, dan Meuse, Sobat K. Dan juga kalau PLTN tetap memaksakan pembuangan air panas ke sungai yang suhunya sudah menghangat akibat gelombang panas, hal ini dikhawatirkan akan merusak biota dan ekosistem air secara permanen, Sobat K. Meski demikian ya, demi menjaga stabilitas pasokan listrik agar nggak padam total, Kementerian Ekonomi Prancis pada Sabtu lalu, tanggal 11 Juli, sempat mengeluarkan draft pengecualian khusus. Otoritas memberikan kelonggaran batas suhu pemanasan untuk sungai Rhône di sekitar PLTN Bugey yang berlaku hingga 20 Juli mendatang. Kebijakan ini menjadi kali kedua yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir setelah fenomena serupa sempat memaksa pemadaman sebagian reaktor pada bulan Juni lalu akibat panas yang menyengat, Sobat K. Agak serem ya ternyata di Eropa sana, Sobat K, dan gak cuma kita. Gak cuma kita di sini yang kepanasan dan juga tentu saja berdampak dari kemarau ya, tapi juga saudara-saudara kita di negara lainnya. Dan juga untuk kamu Sobat K, sekarang dimanapun berada bisa berkabar mungkin di tempat kamu suhunya udah sampai berapa di jam 10.36 ini. Jangan sampai kamu kekurangan hidrasi tubuh ya. Pastikan kamu mempersiapkan hidrasi tubuh dengan sebaik-baiknya. Air mineralnya jangan lupa. Makan makanan yang bergizi harus selalu kamu jaga ya Sobat K, untuk tubuh kamu. Pastikan tubuh kamu mendapatkan pasokan gizi yang sesuai di tengah kondisi yang ada saat ini, karena memang ini gak musim hujan ya, karena musim hujan kan mungkin identik dengan pilek atau sebagainya, tapi ketika musim kemarau dan cuacanya sepanas ini juga jangan kira gak ada dampak ke kondisi tubuh ya, tetap berdampak banget dan tetap ya harus dijaga sebaik-baiknya. Untuk makanan-makanan bergizi kamu, buah-buahan juga harus diperbanyak ya Sobat K. Memang ya, ajaib sekali alam semesta kita ini, Tuhan ini memberikan rahmat yang luar biasa. Ketika musim kemarau, buah-buahan banyak macamnya, kita tinggal pilih aja buah apa yang kita suka dikonsumsi, karena setiap buah memiliki nutrisinya masing-masing, vitaminnya masing-masing untuk bisa membantu daya tahan tubuh kita. Jadi pastikan kamu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang ya Sobat K, agar tubuh kamu tetap terjaga apapun aktivitas kamu.

0: Sobat K, hilangnya di sekitar Tegal Besar sampai Panduman. Jadi arah dari Tegal Besar sampai ke Panduman. Dompet ini warnanya biru dongker atau navy, dompet cowok ya Sobat K. Di dalamnya ada KTP, ada SIM A, SIM C, ATM atas nama Chandra Arifka. Kalau memang kamu menerima atau mungkin menemukan dompet tersebut, kamu bisa berkabar ke Alifa ya di 08 11 378 10 29 Sobat K. Untuk kamu yang sekali lagi mungkin melihat sebuah dompet terjatuh antara Tegal Besar sampai Panduman Sobat K, kabar jatuhnya sekitar jam 6:30 pagi tadi. Di dalam dompet ini ada kartu identitas lengkap ya, ada SIM A, SIM C, kemudian ada KTP juga, ada ATM atas nama Chandra Arif. Kamu bisa mengabarkan ke radio, warnanya biru dongker, dompet cowok ya Sobat K, di 08 11 378 10 29. Mudah-mudahan segera ditemukan ya, karena di dalamnya ada surat-surat penting nih, KTP, SIM A, SIM C, ATM, semuanya sangat dibutuhkan Sobat. Mudah-mudahan bisa segera ditemukan dan kamu bisa berkabar ke K Radio ya Sobat K seperti biasa.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Selamat pagi juga Sobat Catur. Kok pagi? Ini udah mau siang kan? Selamat siang juga Sobat Catur. Ini mengabarkan JFC 2026 Sobat K. Ini JFC memang jadi event tahunan kita ya, di mana ini jadi salah satu penarik wisatawan juga, karena ini adalah international class carnival Sobat K, world class carnival yang dilaksanakan tahunan di Kabupaten Jember, luar biasa loh. Dan untuk tahun ini kira-kira bagaimana keseruannya? Adakah di antara kamu yang sudah mungkin udah keep tiket nih untuk hari H JFC-nya? Apakah di JFC Kids-nya, di Waci-nya kah, atau di Grand JFC-nya? Bisa share juga kamu ada di mana, dan juga Mas Talifa kiranya nonton di mana, dan juga kamu dapat tiket yang apa Sobat K, bisa di-share juga. Karena udah tinggal minggu depan gak sih ini? Iya, udah minggu depan ya. Jadi di hari Jumat depan ini Sobat K, Jumat ini, Jumat depan udah mulai rangkaian JFC-nya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan benar-benar bisa menarik wisatawan dan juga meningkatkan perputaran roda perekonomian khususnya di kawasan Jember Kota ya Sobat K. Dan masih dengan serba-serbi MPLS untuk hari ini ya, untuk kamu yang tadi juga sempat menyimak dari awal ya, Alifa mention tadi kalau di Lumajang itu didominasi oleh bapak-bapak yang nganterin sekolah Sobat K. Beda lagi kalau di Pamekasan. Ternyata kalau di Pamekasan ini, khususnya di wilayah pelosok ya Sobat K, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah di masa MPLS ini masih belum sepenuhnya berjalan ternyata. Di sejumlah desa Sobat, banyak ayah tetap berangkat kerja sehingga anaknya diantar ibu atau anggota keluarga yang lainnya. Pantauan di SD Patuanda Jadua, Kecamatan Palengaan, mayoritas siswa baru datang ke sekolah didampingi ibu mereka Sobat K. Ada salah seorang wali murid ya, seorang ibu yang di wawancara bernama Khalifah berusia 40 tahun, disampaikan kalau memang di sana pagi-pagi emang ibu-ibu yang nganterkan anaknya hari pertama masuk sekolah, karena sebagian besar ayah itu sudah berangkat bekerja Sobat kayak di pagi hari. Jadi fokusnya ke ibu yang mengantarkan sekolah. Tapi kalau di Jember gimana hari ini Sobat? Tadi sih Khalifah kalau di jalan ya itu lihatnya macam-macam. Ada yang kakaknya yang nganter. Kelihatan dari apa? Dari alma mater kakaknya dipakai, yang dipakai. Jadi alma mater salah satu kampus di Jember, Sobat K, kemudian adiknya dibonceng di belakang, terlihat memang masih imut-imut pakai seragam merah putih, kemungkinan besar sih masih kelas 1 ya. Kemudian juga ada yang nampaknya juga bapaknya mengantar, ada yang kakeknya nampaknya mengantar, ada yang juga ibunya, banyak banget sih yang ibunya mengantar tadi yang Alifa.

perhatikan Sobat K. Kalau kamu mungkin hari ini sudah melihat kira-kira banyakkan di antara orang tua ibu atau ayah nih yang di sekolah tempat kamu berpapasan dengan pengantar-pengantar lain tadi Sobat K, bisa share juga ya di 08 11 378 10 29. K Radio masih akan menemani kamu sampai jam 12 siang ya.

Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Friday Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Cuacanya terlihat begitu terik ya sobatku di luar sana, sekalipun masih jam 11, masih belum jam 12, tapi tetap harus menjaga kondisi tubuh dengan sebaik-baiknya tentu saja, dan tetap optimis ya sobat, karena hari ini masih terpantau akan cerah terus seharian sobat. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran untuk aktivitas kamu, tinggal minumnya jangan sampai lupa ya, air putihnya jangan sampai lupa, makan makanan bergizinya, multivitaminnya, buah-buahannya juga jangan sampai lupa sobat K. Masih dengan serba-serbi MPLS ya, tadi kan kita sudah ke Pamekasan, sudah ke Lumajang, kemudian saat ini kita berarah lagi ke Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Kecamatan Selaung, Sobat K. Ini kondisinya beda lagi. Kalau di sana, Sobat, terpantau pada hari ini ya, Senin tanggal 13 Juli, sekolah lain ini menyambut murid baru. Tapi di satu sekolah, yaitu SD Nailan, ini ternyata tetap kosong loh ruang kelas satunya, karena gak ada satupun siswa yang mendaftar di tahun ajaran 2026-2027 Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala PLT, Kepala SDN Nailan Ponorogo, Faridatul Zahro hari ini. Berdasarkan pantauan di lokasi ya, ruang kelas 1 tetap dibuka meski gak memiliki murid. Ruangan ini juga masih terlihat terawat dengan hasil karya siswa yang sekarang naik udah ke kelas 3 sobat K, masih terpajang di dinding juga. Sementara untuk ruang kelas 2 juga dialihfungsikan menjadi musola sekaligus ruang pembelajaran bersama yang dilengkapi karpet dan smart TV sobat K. Jadi memang terakhir diterima di sana itu 2 tahun yang lalu ya. Sekarang kan 2026-2027, kemarin 2025-2026, berarti tahun 2 tahun yang lalu itu 2024-2025. Itu yang terakhir sobat K. Makanya paling muda di sana tuh kelas 3 sobat, dan tidak ada siswa baru lagi untuk tahun ini sobat. Tapi Alifa penasaran deh, untuk di kawasan Jember ya sobat, ini ada enggak sekolah-sekolah yang juga sekolah negeri ya khususnya ya, yang terlihat peminatnya itu sepi gitu? Karena beberapa waktu lalu juga kita sempat bahas, Alifa lupa ya, beberapa bulan yang lalu ya, kita tuh sempat bahas kalau untuk usia sekolah dasar itu justru sekarang itu lebih banyak yang berminat untuk masukin anak-anaknya ke pondok pesantren atau sekolah-sekolah pengkhususan tertentu, kayak sekolah-sekolah agama tertentu, yang Islam ya sekolah Islam, yang Kristen ya sekolah Kristen gitu sobat ke, karena untuk pendidikan dasar gitu banyak kan yang mengarahkan ke swasta atau sekolah berbasis agama tertentu sobat K. Tapi apakah mungkin kalau di Jember itu kejadiannya sama dengan yang di Ponorogo, artinya ada sekolah yang mungkin menerima muridnya sedikit, atau mungkin ternyata justru malah gak ada muridnya untuk kelas satunya? Bisa share juga ya bagaimana kondisinya di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29 sobat K. Masih dalam pembicaraan MPLS ya, sobat Arif bergabung bersama kita nih. Kata sobat Arif, seru nih bahas MPLS ya. Alhamdulillah Senin hari ini sobat Arif tidak ada kesibukan ngantar sekolah. Kenapa? Karena anaknya yang nomor 2 sudah didaftarkan ke pesantren. Sedangkan anaknya yang ketiga hari ini kan hari ini diliburkan karena sakit. Jadi hari ini tidak sibuk untuk sobat Arif, tidak ikut euforia kepadatan pagi hari ya. Karena hari ini tuh ya sobat Arif ya, kalau hari Senin-Senin biasanya tuh kan mulai rame tuh biasanya jam 6:30 kan, tapi hari ini tuh udah jam 6 kurang. Dari jam 6 kurang itu udah rame kondisi jalanan ya di lingkar kampus sobat Arif, dan didominasi memang oleh anak-anak yang terlihatnya emang masih nol kecil, atau mungkin enggak, kalau nol kecil kekecilan, kelas 1 SD kelas 1 SD, kemudian juga yang kelas 1 masuk SMP, kelas 1 masuk SMA begitu. Jadi ya memang euforia di tempat, beda tempat beda euforia juga ya. Cuman bedanya kalau di sobat Arif hari ini enggak sibuk antar anak sekolah karena anaknya yang satu sudah masuk pesantren. Nah, ini didaftarin pesantren berarti udah masuk di sana udah diantar ke pesantrennya atau masih belum masuk nih Sobat Arif? Atau mungkin MPLS-nya sama juga tanggal 13 semua serentak, bisa share juga kalau untuk yang pesantren ya. Karena biasanya kalau pesantren itu masuk pesantrennya sebelum ini gak sih, sebelum hari H ya Sobat Arif ya. Jadi misal masuk sekolahnya itu tanggal 13, berarti harus masuk pesantren maksimal tanggal 11 atau 12 gitu gak sih? Dan juga Alifa jadi pengen tahu kenapa kok Sobat Arif ini mendaftarkan anaknya ke pesantren. Apakah mungkin yang menjadi pertimbangan? Karena waktu itu kita juga sempat diskusi ya dengan beberapa pendengar Kiradio. Kalau nggak salah waktu itu Sobat Chandra ya juga berkomentar kalau sekarang itu lebih banyak wali murid itu memilihkan sekolah yang berbasis agama, khususnya untuk sekolah dasar ke anak-anaknya. Sobat kayak karena dengan apa ya, dengan alasan ya sekarang paparan teknologi dan informasi itu kan benar-benar nggak ada filternya ya, agak serem juga kalau kita lihat pertumbuhan anak-anak sekolah sekarang itu juga terlihat begitu cepat gitu Sobat kayak udah main TikTok, udah main sosial media yang seringkali tanpa pengawasan orang tua, dan itu juga yang akhirnya menjadi kekhawatiran. Jujur Alifa juga akhirnya menjadi khawatir untuk nanti memilihkan sekolah untuk anak-anak nantinya gitu Sobat Ke, khususnya sekolah dasar ya. Jadi Alifa pengen tahu deh untuk Sobat Ke yang mungkin anak-anaknya sudah dimasukkan ke sekolah swasta atau sekolah berbasis agama tertentu, ini bisa di share juga pertimbangannya apa? Kenapa kok lebih memilih sekolah berbasis agama tertentu dibandingkan dengan sekolah negeri? Bisa ya, kita sharing di WhatsApp di 08 11 378 10 29. Anaknya Sobat Arif udah diantar tanggal 1. Wah udah santai ya, tanggal 1 berarti udah 2 minggu yang lalu udah di pondok ini. Mudah-mudahan lancar, sehat selalu anak-anaknya. Dan yang sedang sakit hari ini mudah-mudahan segera sembuh juga, segera pulih kesehatannya, jadi segera bergabung juga dengan teman-temannya di sekolah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut? Sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember. K Radio.
2: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Pemkab Pamekasan mulai membidik investor untuk mengembangkan sejumlah aset strategis milik daerah. Langkah tersebut dipilih sebagai upaya mempercepat pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD yang dinilai masih terbatas. Bupati Pamekasan mengatakan, skema investasi menjadi alternatif agar potensi aset daerah dapat dikembangkan secara maksimal melalui kolaborasi dengan pihak swasta. Saat ini sejumlah aset yang akan ditawarkan kepada investor masih dalam tahap kajian.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. PT DAI K4 Semarang mencatat sebanyak 183 tumbler atau botol minum milik penumpang tertinggal di kereta api maupun area stasiun sepanjang Januari hingga bulan Juni kemarin. Jumlah itu menjadikan tumbler sebagai barang yang paling sering tertinggal seiring tren gaya hidup ramah lingkungan. Secara total, petugas berhasil menemukan 1.289 barang penumpang dengan estimasi nilai mencapai 820 juta rupiah lebih. Barang-barang itu kini diamankan melalui sistem Lost and Found KAI. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menghimbau kepada seluruh pelanggan untuk lebih teliti dan meluangkan waktu sejenak sebelum turun, guna memastikan tidak ada barang pribadi yang tertinggal.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sekitar 400 hektar tanaman padi di Bojonegoro terancam mengalami gagal panen akibat kekeringan. Lahan tersebut merupakan areal tanam musim tanam 3 yang berada di Kecamatan Kedung Adem dan Sukosewu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Bojonegoro Zainal Fanani bilang, para petani sudah dihimbau agar beralih menanam komoditas yang lebih tahan terhadap minimnya pasokan air seperti tanaman palawija atau tembakau. Menurutnya, kedua komoditas tersebut memiliki prospek pasar yang jelas. Sementara untuk menekan kerugian akibat gagal panen, petani diminta mendaftar asuransi usaha tani padi.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kesli deh, debunya ini benar-benar berterbangan kemana-mana loh. Salah satu benefit kalau kamu pakai helm ketika berkendara itu adalah selain kamu mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, kamu juga melindungi wajah dan kepala kamu dari debu. Karena asli sobat, di depan radio ini kan posisinya parkiran, yang di dalam pagar ini memang paving, yang di luar pagar itu kan tanah ya sobat K. Ini tanahnya asli terbang-terbang gitu loh sobat K, sampai kelihatan dari dalam ruang Alifa siaran. Jadi tetap harus waspada, hati-hati, pakai helm kemanapun pergi. Kemudian maskernya juga jangan sampai lupa sobat K, karena debunya asli berterbangan bener-bener sobat K. Jadi tetap harus waspada ya untuk kamu kemanapun kamu pergi, khususnya pengendara sepeda motor. Balik lagi ke topik kita tadi soal MBLS ya sobat K. Tapi tadi Alifa jadi punya pertanyaan, kan ada beberapa sekolah yang memang terbaca untuk tadi kasusnya di Selaung ya, Selaung Kabupaten Ponorogo. Di sana itu siswa kelas 1-nya itu enggak ada karena tidak ada yang mendaftar sobat K. Kelas 1 enggak ada, kelas 2 enggak ada. Jadi terakhir mereka menerima siswa baru itu di 2 tahun yang lalu. Di berarti masa pembelajaran tahun 2024-2025 ya. Sekarang kelas 3.

sekolah-sekolah berbasis agama tertentu, karena banyak hal, ada kekhawatiran tersendiri juga, paparan yang ada sekarang juga menjadi paparan informasi ya. Itu jadi satu tantangan yang besar untuk orang tua, karena mungkin kita di rumah ngejaga screen time anak-anak kita, tapi ternyata di luar teman-temannya pada screen time, tidak ada waktu, batasan, dan ya udah. Jadinya terpaparnya benar-benar nggak terkendali, Sobat K. Dan tadi kita sempat cukup intens berkomunikasi dengan Sobat Arif ya, yang anak-anaknya juga disekolahkan ke pesantren, Sobat K. Dan Alifa bertanya juga alasan dari Sobat Arif akhirnya menyekolahkan anaknya ke pesantren. Kalau kata Sobat Arif ya, anaknya yang mau memang didaftarkan ke pesantren mengikuti jejak kakaknya. Dan yang kedua, anaknya pengen jadi hafizwah luar biasa. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Yang ketiga, anaknya Sobat Arif ini karena memang zamannya sekarang berbeda dan berbahaya. Kalau nggak dimasukkan ke pesantren, anaknya juga cewek, anaknya Sobat Arif takut salah lingkungan dan teman karena kita nggak bisa kontrol. Kalau di pesantren, Sobat Arif merasa aman. Jujur, iya sih ya. Jujur, memang lingkungan ini adalah faktor yang benar-benar kita nggak bisa kendalikan. Dan itu random aja gitu ya, tergantung anak kita cenderung bermainnya ke yang circle yang mana gitu. Beruntung sekali orang tua kita-kita ini ketika anak-anak kita bergabung dengan circle-circle yang positif, membantu dia dalam tumbuh kembangnya, dalam peningkatan wawasannya juga. Dan kalau memang ada lingkungan-lingkungan yang kurang positif, ini pasti orang tua yang sudah sadar sebelumnya pasti akan melakukan upaya atau mekanisme defensif tersendiri, Sobat K. Dan itu Alifa lihat di lingkungan keluarga, jujur. Di keluarga Alifa ini, anak-anaknya rata-rata itu dimasukkan ke sekolah Islam semua. Jadi untuk pendidikan dasar ya, untuk PAUD, TK, SD, itu masuknya ke sekolah Islam. Karena memang ya itu tadi, untuk menjaga circle-nya gitu. Menjaga circle-nya agar mungkin kalau di rumah punya teman main yang so-so lah ya, mungkin ya udahlah seperti itu ya. Tapi ketika di sekolah, kemudian di sekolah, kadang di sekolah Islam itu juga lebih seringnya kan waktunya lebih banyak di sekolah ya. Rata-rata di Jember ini sistemnya full day school, walaupun mungkin nggak semuanya ya. Sehingga ketika sampai rumah anak ini udah capek, udah tinggal, ya udah tinggal les aja malamnya, terus besoknya ke sekolah lagi. Sehingga circle-nya udah kelihatan terbatas di situ, dan akhirnya itu membantu juga dia untuk tumbuh kembangnya bersama siapa, itu benar-benar orang tua tahu. Dan itu salah satu jalan yang saat ini digunakan, dan itu asli di persepupuan Alifa ini langkah itu yang dipilih, Sobat. Bahkan ada yang sekarang yang tertua anaknya udah umur berapa ya, udah umur SMA ya, udah SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu, dia dari kecil seperti itu. Jadi dari PAUD, TK, SD itu sekolah Islam. Dan yang lain juga sama seperti itu. Baru SMP sekolah negeri aman, SMA sekolah negeri juga aman. Karena kekhawatirannya cukup ini ya, cukup besar untuk dunia yang saat ini, Sobat TK, in this era of information yang benar-benar tidak ada batas dan tidak ada hijab antara kita dengan segala bentuk informasi. Jadi memang benar-benar harus orang tua yang punya mekanisme defensif tersendiri. Nah, ini senang sekali Alifa bisa sharing dengan Sobat Arif ya. Terima kasih banyak sharingnya hari ini. Karena memang untuk memilih dan memikirkan sekolah itu nggak bisa, kalau bahasa Jawanya nggak bisa saknyet ya. Nampaknya harus ada pikiran yang cukup panjang untuk memilih sekolah anak-anak kita di mana, nggak sekedar yang deket aja, atau nggak sekedar yang ya udah karena prestasinya oke, atau mungkin ya udah karena di sana itu deket sama Uti Akungnya, nggak sesimpel itu ya. Ternyata sekarang itu cukup banyak pertimbangan, dan juga ya mudah-mudahan kedepannya kita selalu bisa
membawa anak-anak

kita untuk menjadi generasi yang bermanfaat sesuai dengan amanat undang-undang ya, tentu saja salah satunya, dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap amanah yang Tuhan berikan, yaitu anak-anak yang kita cintai, Sobat K. Senang sekali ya berbincang terkait dengan anak-anak, apalagi hari ini masih masa MPLS. Dan Alifa doakan semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan, Sobat K, untuk masa MPLS-nya. Dan untuk hari ini, karena ini masih hari Senin, harus terus semangat, ngejos terus semangatnya, karena masih minggu depan kita akan ada event lagi di Kabupaten Jember ya, di alun-alun World Class Carnival akan segera terlaksana kembali. Mudah-mudahan kita semua bisa terlibat sebagai observer dan juga sebagai masyarakat yang tertib ya, jaga lingkungan juga, jaga sampahnya juga. Mudah-mudahan nanti di pelaksanaan event-event tahunan, karena nggak cuma JFC aja ya, dalam bulan-bulan ini bakalan banyak karnaval di mana-mana. Ini juga harus kita perhatikan bersama ya Sobat Kia. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjaga lingkungan kita, menjadi edukasi juga buat anak-anak kita, karena anak-anak ini siapa yang ditiru kalau bukan orang tuanya ya Sobat Kia. Alifa pamit, terima kasih banyak sharingnya hari ini. Dan kita akan break dulu setelah ini. Kita akan putarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu sampai jam 2 siang. Kemudian nanti jam 2, Raffi akan menyapa kamu dalam Key Perspektif sampai jam 8 malam. Bye-bye, Sobat.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: 101.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: K Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
3: Selamat siang Sobat K, di jam 2 tentu saja K Perspektif lanjut bareng dengan Raffiana. Di siang hari ini tentu saja Raffiana gak sendirian, nanti di newsroom ada Sobat Reza yang juga akan membantu untuk update informasinya. Bersama-sama sampai jam 8 malam nanti ya, jadi kebersamaan kita masih cukup panjang. Jadi yang mau join berkabar di 102.9 mengenai informasi traffic, informasi cuaca, atau informasi penting lainnya, kirimkan aja ke WhatsApp Kiridio ya Sobat K di 0811 378 1029.

0: Satu single dari Shakira and Burna Boy, Day Day, ini masih merajai chart di K-Radio Music ya Sobat K, karena Day Day ini menjadi jingle resmi dari FIFA World Cup. Nah, jadi masih banyak nih yang dengerin, kemudian yang termasuk chartnya di K-Radio masih tinggi Sobat K. Jadi kita putarkan di awal kebersamaan kita di K-Perspective siang hari ini, biar vibes-nya itu semangat ya Sobat, kalau dengerin lagu dari Shakira and Burna Boy ini. Siapa yang sejauh ini masih mengikuti sepak bola atau World Cup FIFA 2026 ini Sobat? Apakah jagoan kamu masih bertahan? Apakah sudah gugur Sobat K? Kalau aku emang udah gak terlalu ngikutin ya, setelah saat itu Portugal tergeser. Jadi ya sampai ke sini nggak terlalu ngikutin sih Sobat K. Tapi untuk kamu yang masih timnya bertahan di FIFA World Cup tahun ini, semoga bisa mendapatkan poin yang terbaik dan tentunya menang ya Sobat K. Amin. Apapun itu, yang penting sportif aja. Jangan sampai melakukan hal-hal dan tindakan yang gak sportif, justru itu bikin gak respect ya Sobat K. Tapi sejauh ini gimana? So far perhelatan dari FIFA World Cup 2026 ini Sobat K, apakah udah ada resahnya? Apa justru bahagia selalu? Pasti untuk kamu adalah ya kesan-kesannya Sobat K. Nah, kita tinggalkan dulu FIFA World Cup tahun 2026 ini dan kita akan buka informasi pertama di K-Perspective siang hari ini.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
0: Awali informasi pertama Sobat K, ini terkait dengan tren ya sebenarnya. Kalau kita masuk di sekolah baru, SMP atau SMA atau SMK ya, atau TK pun sekarang bahkan mengikuti tren ini Sobat K, yaitu tren Twibbon. Kalau yang nggak tahu Twibbon itu apa, itu biasanya Twibbon itu merupakan tren yang selalu dilakukan oleh kita atau anak-anak kita yang mengikuti suatu acara ataupun MPLS atau saat itu lagi sedang ya ada acara gitu ya. Nah, itu biasanya panitianya menggunakan desain di mana foto anak tersebut dimasukkan ke situ untuk memeriahkan gitu. Jadi kayak aku siap untuk mengikuti atau aku adalah anggota bla bla bla dan lain sebagainya. Nah, itu pun kita pasti pernah ya Sobat Kayu untuk memasang foto kita sendiri di Twibbon. Nah, ini untuk meramaikan atau kita juga ikut untuk melakukan kegiatan yang sama pada acara tersebut. Nah, itu biasanya menggunakan Twibbon. Ini untuk meramaikan aja Sobat K. Tetapi ternyata kalau diteliti dan menilik lebih dalam ya Sobat K, terkait dengan bahaya unggah foto anak di Twibbon. Nah, dari pengamat cyber ini juga mengingatkan Sobat K, terutama untuk orang tua ya yang mengunggah foto anaknya dalam Twibbon untuk konten media sosial jelang MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di sini ini juga turut memicu pro dan kontra ya Sobat K. Walaupun tujuannya positif untuk membangun kedekatan dengan anak menjelang masa sekolah, tetapi sebagian orang tua menilai perlu adanya pertimbangan terkait dengan risiko keamanan data. Karena mengingat di dunia digital saat ini muncul banyak fenomena penipuan yang memanfaatkan foto anak-anak dalam aksinya. Nah, terkait dengan hal ini, Joni Hermanto, pengamat cyber sekaligus staf ahli cyber di Tres Cyber Polda Jatim, juga turut buka suara. Dalam konteks keamanan cyber, ia menyebut foto, nama, sekolah, hingga akun media sosial orang tua yang diunggah sembarangan juga dapat menjadi rangkaian informasi yang bisa dimanfaatkan pihak tertentu. Dan ia juga menjelaskan, dari satu foto saja, pelaku kejahatan digital dapat memanfaatkannya untuk menyamar atau membuat identitas palsu. Foto tersebut bisa dipakai sebagai foto profil akun WhatsApp, media sosial, atau sarana lain untuk membangun kepercayaan calon korban sebelum melakukan penipuan. Johnny juga menyebut bahwa risiko semacam ini dikenal sebagai spoofing identity atau pemalsuan identitas. Sehingga risiko itu makin besar bila foto anak disertai nama lengkap, nama sekolah, kelas, atau diunggah melalui akun media sosial orang tua yang memiliki jejak relasi keluarga. Makanya saat kita posting sebuah foto, risiko yang paling dahsyat yang bisa kita mitigasi adalah spoofing identity atau identitas palsu yang menggunakan AI atau kecerdasan buatan ya Sobat K, yang sekarang ini kembali lagi. Berarti foto anak kita yang diposting ini kan foto anak kita sendiri. Jadi saat fotonya terpublish di sosial media, khawatir justru dijadikan sarana deepfake oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, teknologi deepfake ini semakin mudah digunakan karena ini masyarakat tidak boleh lagi mudah percaya pada konten video hanya karena wajah seseorang yang tampak muncul di dalamnya. Nah, dalam konteks Twibbon MPLS, Johnny juga menilai risiko justru akan meningkat jika unggahan dilakukan melalui akun media sosial orang tua. Karena akun orang tua bisa saja menyimpan informasi lain seperti pekerjaan, lokasi, relasi keluarga, maupun persoalan pribadi yang tidak diketahui publik. Jika ada pihak yang memiliki masalah dengan orang tua, misalnya oknum penagih utang atau pelaku penipuan, maka informasi anak yang terbuka dapat menjadi celah untuk mengintai atau membuat skenario kejahatan. Jadi for example ya Sobat K, jadi kalau aku punya leasing gitu ceritanya. Jadi yang dikepoin itu kan IG aku sendiri ya Sobat K. Jadi IG ku tiba-tiba posting foto anak. Nah, otomatis aku sebagai orang tua juga berpikir bahwa aku juga membawa anakku dalam risiko membahayakan. Nah, ketika orang tuanya yang bermasalah, berarti juga akan nyatut anak ya dalam membuka data anak tersebut ke media sosial. Nah, itu sebagai salah satu contohnya Sobat K. Nah, side effect-nya yang satu pencurian identitas, yang kedua adalah terbukanya sebuah informasi relasi antara orang tua dan murid. Dan kalau informasi orang tua murid ini yang memanfaatkan siapa orang yang bermasalah atau orang tuanya, ini biasanya seperti itu Sobat K. Dari sini Johnny juga menegaskan bahwa risiko unggahan digital ini juga berkaitan dengan jejak digital yang sulit dihapus. Dan Google memiliki mekanisme yang menelusuri tautan yang pernah dipublikasikan karena masyarakat perlu memahami bahwa sesuatu yang sudah diunggah ke internet ini tak selalu benar-benar hilang Sobat K. Untuk pihak sekolah pun, Jody juga menyarankan agar kegiatan digital seperti Twibbon, MPLS tetap disertai mitigasi pengelolaan data pribadi. Sekolah perlu untuk meningkatkan literasi digital, menyiapkan sistem penyimpanan dan pengolahan data yang aman, serta melibatkan pihak yang memahami keamanan data bila diperlukan. Jadi kalau menurut kamu bagaimana nih Sobat K? Emang tren Twibbon ini udah lama ya sebenarnya, kalau kita lihat pun dari masuk universitas baru, sekolah menengah atas ya, SMA atau SMK atau MA, SMP atau MA, MI, SD, bahkan TK pun kemarin juga aku pernah lihat ada tren Twibbon ini Sobat. Tapi kalau kamu menurut orang tua ya, sebagai pandangan dari orang tua, apakah perlu untuk memposting anak di Twibbon ataukah ya itu hanya foto ya, boleh-boleh aja toh, lagian habis itu nggak dipasang lagi kan, itu untuk meramaikan MPLS gitu. Kalau kamu tim yang mana nih Sobat K? Emang pro kontra sih di kolom komentar, ada yang pro dan ada yang kontra juga. Boleh kamu untuk memberikan pendapat kamu ya Sobat K di 0811 378 1029.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raffiana di K Perspektif. Dan tadi seperti yang disampaikan di awal ya, Raffiana gak sendirian di siang sampai malam, karena di newsroom ditemani bersama dengan Sobat Reza untuk berbagi informasinya. Nah, kita sapa terlebih dulu ya Sobat Reza yang ada di newsroom. Selamat siang Sobat Reza.
2: Selamat siang Sobat Raffiana.
1: Ini seminggu gak dengar suaranya Sobat Reza, kangen nih kayaknya Sobat K.
2: Waduh. Aman kan Sobat K?
1: Tapi sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, semoga sehat selalu untuk Sobat K juga. Semoga sehat, karena kan ini lumayan perubahan cuacanya tuh cepat gitu ya. Kalau siang kan panas, apalagi kalau malam sampai pagi itu kan dingin. Kamu juga gitu gak ngerasain gak?
2: Ngerasain banget, karena memang apalagi di rumah itu dingin sekali kalau saat malam hari. Dan juga nyamuk juga makin banyak.
1: Oke, benar. Nyamuk juga makin banyak ya Sobat K. Apalagi kalau dari musim penghujan ke kemarau tuh, pasti kasus DBD itu mulai meningkat. Jadi harus jaga kesehatan. Kalau ada air-air yang genangan air gitu ya Sobat K, dibuang aja. Kemudian juga harus rutin untuk membersihkan bak mandi. Tuh, biasanya nanti dikasih kayak serbuk ini ya, buat bumbu untuk bunuh jentik-jentik gitu.
2: Betul, betul.
1: Nah, itu juga sangat perlu. Selain fogging, tapi gaya hidup sehat dan bersih ini juga harus kita lakukan. Kalau cuma ngandelin fogging aja, tapi kita nggak hidup bersih, itu sama aja Sobat K.
2: Betul.
1: Nah, kita tinggalkan dulu ya. Di siang hari ini pembahasan kita mengenai persiapan di musim kemarau. Kita akan menyimak beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Reza. Ini ada informasi apa aja nih Sobat Reza?
2: Ada beberapa informasi. Untuk informasi terkait kesehatan dan lain sebagainya, ini juga masuk di berita ini. Ini
1: okay.
2: Terkait kunang-kunang, kebudayaan kunang-kunang. Dan juga terkait Dispendik Surabaya pastikan MPLS berjalan ramah tanpa perpeloncoan.
1: Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
0: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Pekan Kunang-Kunang Kebudayaan 2026 digelar di Taman Nara, Bestari, Patrang, Jember pada Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan yang diinisiasi Rumah Budaya Nara Bestari ini melibatkan seniman, pelajar, komunitas lingkungan, dan masyarakat untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga kelestarian alam melalui pertunjukan seni dan budaya. Festival ini diadakan sebagai respon terhadap semakin langkanya kunang-kunang akibat berkurangnya ruang hijau dan perubahan lingkungan. Selain menghadirkan berbagai pertunjukan seni, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi lingkungan serta deklarasi bersama sebagai komitmen menjaga alam. Sobat K, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah kecil, karena alam yang lestari adalah warisan terbaik untuk masa depan. Beralih ke berita berikutnya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya menurunkan tim supervisi untuk memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berlangsung tanpa kekerasan maupun perpeloncoan. Pengawasan yang dilakukan pada Senin 13 Juli 2026 menyasar sejumlah sekolah di Kota Surabaya. Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Febrina Kusumawati menyampaikan bahwa seluruh sekolah telah diinstruksikan untuk menerapkan MPLS yang ramah, aman, dan bebas dari aktivitas fisik berlebihan. Selain itu, pelaksanaan MPLS juga dipantau hingga tingkat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar berjalan sesuai ketentuan. Sobat K, masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan langkah awal bagi siswa untuk beradaptasi. Karena itu, MPLS sebaiknya menjadi kegiatan yang edukatif, menyenangkan, dan bebas dari perundungan. Sekian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Benar, ini setuju juga ya untuk yang MPLS ini. Apalagi kita udah mulai menghadapi MPLS, jangan sampai justru yang menjadi pengenalan lingkungan sekolah yang awalnya itu merupakan, namanya pengenalan itu kan mengenalkan kepada anak-anak atau siswa baru gitu ya.
2: Betul, betul.
1: Justru nanti diajarkan, diedukasi gimana menjadi siswa yang menjadi siswa yang intinya punya aktif atau punya tanggung jawab yang lebih baik di sekolah tersebut, malah justru menjadi ajang perpeloncoan. Nah ini kan jangan sampai, kalau terjadi hal-hal yang demikian, ini kan justru tidak pengenalan kampus, itu kan namanya bully, bener kan?
3: Betul sekali, betul.
1: Nah ini apalagi kalau anak-anak yang masih muda ya, apalagi kalau yang SMP ke SMA, ini kan kaget nih dari dunia SMP berbeda dengan dunia SMA. Begitupun SD yang dari SD ke SMP, justru ini menjadi pengenalan yang sangat dibutuhkan agar lebih rekat, lebih intim lagi antara interaksi guru dan siswa. Jadi ini bisa dimanfaatkan sobat. Oke, jadi jangan sampai ada kasus-kasus bully yang mengatasnamakan MPLS.
3: Betul sekali.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kembali dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Situbondo mengingatkan seluruh mitra MBG untuk menyediakan fasilitas instalasi pengolahan air limbah IPAL. Ketua Satgas MBG yakni Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo di hadapan mitra MBG yang terhimpun dalam Asosiasi Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, HMD Gemas, mengingatkan soal IPAL yang harus sesuai standar. MBG merupakan program strategis nasional yang harus terus dikawal agar program ini sukses dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi penerima manfaat MBG.
2: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Arif Subandi. Kabupaten Banyuwangi kembali menghadirkan rangkaian agenda wisata berskala besar untuk menarik kunjungan wisatawan. Pekan depan, masyarakat dan turis akan disuguhi 6 event sekaligus dengan puncak acara Banyuwangi Ethno Carnival pada Sabtu 18 Juli 2026. Memasuki tahun ke-13, BEC akan digelar mulai dari jam 1 siang di kawasan Taman Belambangan. Ratusan peserta karnaval akan menampilkan parade kostum etnik spektakuler bertema Perang Bayu, kisah heroik masyarakat Banyuwangi melawan penjajahan Belanda pada abad ke-18. Tema tersebut akan divisualisasikan dalam 5 subtema yang menggambarkan fragmen perjuangan rakyat.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, memanfaatkan musim kemarau, BPBD Kota Batu melakukan penyusuran sungai untuk memetakan titik-titik yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan luapan sungai saat musim hujan tiba. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah mitigasi agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Dalam penyusuran tersebut, petugas mengidentifikasi kondisi aliran sungai, tebing yang rawan longsor, penyumbatan akibat sampah maupun material, serta kerusakan yang berpotensi memicu bencana. Hasil pemetaan akan menjadi dasar penyusunan langkah antisipasi bersama instansi terkait sebelum memasuki musim penghujan.
4: Dari Solo kawan, kembali Rena TA Radio mengabarkan. Selain mengajak para ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru, Wali Kota Solo Respati juga menghimbau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Kehadiran ayah pada momen pertama masuk sekolah bukan sekedar simbolis, justru memberi dukungan psikologis, sekaligus mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak. Sementara MPLS menjadi ruang yang menyenangkan, sekaligus efektif dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada para peserta didik khususnya di Kota Solo.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

Kembali di 102,9 bareng dengan Raviana Sobat K. Baru aja berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Masih di IKEA Perspektif ya, nanti juga ada Sobat Reza yang di newsroom untuk berbagi informasinya. Nah sebelum itu, kita akan bergeser ke informasi berikutnya Sobat K. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Dari Ketua Komisi 3 DPR RI, yaitu Habibur Rahman, yang membantah informasi yang beredar, yang menyebut bahwa parlemen menolak pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Ia menegaskan, pembahasan RUU tersebut masih terus berjalan. Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial soal penolakan RUU perampasan aset tidak benar. Ia menyebut, narasi itu hanya disebarkan oleh akun anonim. Jadi, tidak benar atau hoax ya. Yang saat ini beredar di media sosial, karena kebanyakan itu merupakan akun anonim. Dan ia mengatakan DPR menolak pengesahan RUU perampasan dari informasi yang saat ini beredar di media sosial. Nah, Habibur Rahman menjelaskan, hingga saat ini DPR sudah mendengarkan aspirasi dari sedikitnya 24 elemen masyarakat. Mereka terdiri dari mahasiswa, pakar, hingga organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, proses pengumpulan masukan masih akan terus berlangsung karena RUU perampasan aset merupakan pengaturan baru dalam sistem hukum Indonesia. Habibur Rahman mengatakan pembahasan RUU perampasan aset membutuhkan waktu karena substansinya belum pernah diatur secara khusus dalam undang-undang sebelumnya. Karena itu DPR perlu untuk menerima masukan dari berbagai pihak agar norma yang disusun lebih matang. Meski begitu, Habibur Rahman menegaskan Komisi 3 DPR RI akan mempercepat pembahasan RUU perampasan aset tersebut. Sehingga Komisi 3 pada Senin hari ini menggelar rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan terkait dengan RUU perampasan aset. Sejumlah pihak yang hadir antara lain Didi Sunardi, Akademisi Hukum Universitas Pancasila, kemudian Senat Mahasiswa UIN Jakarta, serta Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Sebelumnya, Martin Manurung, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI juga membantah narasi yang menyebut RUU perampasan aset dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026. Martin juga menjelaskan, RUU perampasan aset masih tercatat dalam Prolegnas Prioritas 2026 dengan nomor urut 6 sebagai usulan DPR RI. RUU tersebut disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI. Jadi, RUU perampasan aset ini telah disepakati ya Sobat Kei dalam Prolegnas oleh DPR dan pemerintah, yang artinya DPR dan pemerintah concern untuk menyusun RUU ini dengan sebaik-baiknya dan melibatkan partisipasi publik dalam perumusan norma-normanya.

0: tren Twibbon, ini pasti setiap orang pernah ngelakuin ya. Walaupun aku belum pernah sih, belum pernah ikut tren Twibbon ini. Tapi yang masih belum tahu Twibbon itu apa, biasanya kan kalau kita masuk ke universitas atau masuk ke sekolah baru gitu ya, ke jenjang yang lebih tinggi, atau SMA, atau SMP, atau SD, bahkan kemarin TK pun ada yang ikut tren Twibbon ini, Sobat Reza. Tapi dulu kamu pernah gak sih ikut tren Twibbon, kayak masang foto di layout yang udah disiapkan oleh panitia gitu, desain kayak MPLS gitu ya, yang akhir-akhir ini gitu. Kan biasanya ada yang mengunggah foto anaknya atau foto diri kita sendiri itu di Twibbon. Kamu pernah gak sih kayak gitu?
1: Kalau zaman waktu SMP SMA sih atau kuliah belum pernah. Tapi kalau mungkin kalau seperti tryout itu sering.
0: Nah, biasanya tuh kalau ada event-event juga ya, Twibbon itu kalau kita ikut event atau apalah, biasanya itu sebagai salah satu bentuk keikutsertaan kita gitu dalam acara yang diselenggarakan. Nah, tapi ternyata dari upload ke Twibbon atau mengikuti tren Twibbon ini, kalau dilihat dari pengamat cyber ternyata cukup berbahaya ya Sobat Reza.
1: Betul.
0: Nah, ini juga akan disampaikan oleh Sobat Reza informasi tersebut dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Pengamat siber sekaligus staf ahli siber di Tres Siber Polda Jawa Timur, Joni Hermanto, pada Senin 13 Juli 2026 mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati mengunggah foto anak dalam Twibbon MPLS di media sosial. Menurutnya, foto yang disertai nama lengkap, sekolah, kelas, hingga informasi keluarga dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan digital untuk melakukan pemalsuan identitas atau spoofing identity. Bahkan dengan teknologi deepfake, risiko tersebut semakin besar jika diunggah melalui akun media sosial orang tua yang memuat banyak informasi pribadi. Sobat K, apakah kamu sudah lebih bijak dalam memakai informasi pribadi, khususnya foto anak di media sosial? Beralih ke berita berikutnya. Habibur Rahman pada Senin 13 Juli 2026 menegaskan bahwa pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset masih terus berjalan dan tidak diberhentikan seperti informasi yang beredar di media sosial. DPR telah menerima masukan dari sedikitnya 24 elemen masyarakat, mulai dari akademisi, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat sipil. Pembahasan dilakukan secara bertahap karena RUU ini merupakan regulasi baru yang memerlukan kajian mendalam sebelum disahkan. Sobat K, apakah kamu termasuk yang selalu mengecek kebenaran informasi sebelum mempercayai kabar yang berada di media sosial? Seperti apa? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Kalau berita hoax atau tidak benar ini kan sebenarnya udah sering ya, kita pun juga lihat di media sosial, bahkan sekarang tuh arus informasi juga semakin cepat. Nah, jadi kita emang lebih bijaknya saat kita melihat informasi tersebut yang bisa dikatakan informasi yang belum tahu itu kebenarannya seperti apa, lebih bijak untuk cross-check ulang. Nah, kalau di pemerintah berkaitan dengan kebijakan dan lain sebagainya itu kan biasanya ada website resmi atau media sosial resmi, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Kalaupun berkaitan dengan instansi atau ya instansi swasta atau negeri, itu juga harus di cross-check sobat. Sekarang ini apalagi banyak akun-akun anonim ya.
1: Betul sekali.
0: Yang menyebarkan informasi-informasi yang belum tentu benar. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus lebih bijak dan lebih berhati-hati saat mengolah informasi. Oh.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Satu single dari Bebe Rexha and David Guetta dengan I'm Good baru saja diputarkan ya Sobat J di sore hari ini. Tentunya masih di K-Perspektif, masih barengan dengan Raffiana Sobat J, dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat, berikut ini. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Sobat K, satu informasi ini lumayan hangat juga dibicarakan Sobat K, yang rencananya di tahun 2027 ya, tahun depan, BBM bensin wajib dicampur etanol 10% Sobat K. Hari ini berkaitan dengan pemerintah yang melalui Kementerian SDM akan menerapkan mandatory bioetanol mulai tahun 2027 dengan mewajibkan bensin dicampur etanol sebesar 10 hingga 20%. Dari E10 per sampai E20. Penerapan E5 atau campuran etanol 5% mulai diberlakukan secara bertahap di sejumlah wilayah pada Juli 2026 karena ketersediaan bahan baku etanol masih terbatas Sobat K. Pemerintah menilai bahwa penggunaan bioetanol dapat membantu mengurangi segi ketergantungan pada impor bensin sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Bahan baku etanol sendiri nantinya berasal dari komoditas seperti tebu, singkong, dan jagung yang dikembangkan bersama BUMN dan pihak swasta. Nah, untuk selanjutnya seperti apa ya Sobat K, dari penggabungan bioetanol nantinya yang nantinya akan mulai diterapkan di 2027 Sobat K, ini juga masih terus digodok tentu saja melalui Kementerian SDM. Tetapi rencananya itu mulai diberlakukan tahun 2027 di mana bensin akan dicampur dengan bioetanol atau etanol sebesar 10 hingga 20%. Nah, penerapan dari campuran etanol ini mulai diberlakukan bertahap di sejumlah wilayah per Juli 2026 ini ya Sobat K. Karena ketersediaan baku dari etanol tersebut masih terbatas. Nah, untuk kamu, menurut kamu seperti apa Sobat K? Boleh untuk berikan pendapat kamu ya Sobat ke WhatsApp ke radio terkait dengan hal ini di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics. Sound of Knowledge.

Satu single dari Selena Gomez, The Heart Wants What It Wants, baru saja diputarkan ya di sore hari ini. Menjelang di jam 4, pastinya banyak sekali masyarakat yang sudah mulai untuk melakukan aktivitas ya, apalagi pulang kerja, ini udah ramai banget Sobat Kei. Jadi hati-hati selalu, karena kondisi traffic kalau udah OTW di jam 4 itu lumayan padat. Boleh untuk kabarkan ya kondisinya di sore hari ini seperti apa, kirimkan aja ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029. Nah, kita juga akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Dari pemerintah Kabupaten Jember menargetkan bahwa pembangunan kawasan Food Street di sepanjang Jalan Kartini dan Jalan Gatot Subroto rampung pada Desember 2026. Saat meninjau progres pembangunan pada Senin siang 13 Juli, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat keramaian baru yang mampu menggerakkan perekonomian daerah. Dalam peninjauan itu, Bupati juga berdialog dengan warga untuk menyerap aspirasi terkait dengan penataan kawasan. Meski progres dari pembangunan saat ini baru sekitar 25%, tetapi pemerintah optimis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target sehingga bisa segera dibuka untuk masyarakat. Menurut Gus Fawaid, kawasan street food nantinya tidak hanya menjadi sentra kuliner, tetapi juga dilengkapi area swafoto, ruang hiburan, dan ruang publik yang nyaman. Sehingga pemerintah juga menyiapkan sistem pengelolaan keamanan, pengaturan lalu lintas, serta kebersihan agar kawasan tetap tertata. Perataan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM dan pedagang kaki lima tanpa mengabaikan kepentingan warga sekitar. Bahkan, kawasannya lebih rapi dan tertib diyakini akan meningkatkan nilai ekonomi Jalan Kartini dan Jalan Gatot Subroto. Dari Pemkab Jember juga akan fasilitasi kebutuhan pedagang, mulai penyediaan gerobak usaha yang seragam hingga pengelolaan kebersihan yang terintegrasi. Selain itu, akan disiapkan

0: panggung hiburan untuk menampilkan kesenian lokal dan menjadi ruang ekspresi bagi musisi serta anak muda kreatif Jember.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: Pemirsa, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut pihaknya telah bekerja sama dengan PT Pegadaian Pusat dan Bank Indonesia untuk mengecek barang bukti berupa uang dan emas yang ditemukan di TKP kasus dugaan korupsi dan tindak penyucian uang yang dilakukan oleh Febri Adriansyah.
1: Rupiah termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan kedutaan Amerika termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam satu atau dua hari ini. Itu ya, teman-teman. Nah, oke.
2: Izin menyampaikan, tentunya yang diuji yang pertama kita identifikasi keasliannya. Yang kedua baru kita cari kualifikasinya, yaitu kadarnya dan juga beratnya. Seperti itu, Mas. Terima kasih.
0: Istana belum menerima usulan nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus Definitif, untuk menggantikan Febri Adriansyah. Presiden Prabowo Subianto baru akan menerbitkan keputusan Presiden pengangkatan setelah menerima surat usulan resmi dari Jaksa Agung. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa istana masih menunggu proses pengajuan tersebut. Hingga Senin 13 Juli 2026, pemerintah belum menerima usulan nama pengganti Febri Adriansyah. Keputusan Presiden hanya diterbitkan untuk pengangkatan pejabat baru. Sementara pengunduran diri Febri tidak memerlukan keputusan Presiden karena merupakan keputusan pribadi. Kekosongan posisi ini untuk sementara diisi oleh Rudi Margono yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Jampitsus. Yeah.

102.9. K-Radio.

0: Di jam 16 lewat 18 menit ini Sobat E, kita akan mengikuti ya update informasi traffic yang akan disampaikan oleh Sobat Reza yang saat ini standby di Simpang 3 Danau Tondano Jember. Ini arah ke SMK 2 Jember ya Sobat E, dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore Sobat Reza.
2: Selamat sore Sobat Raffiana.
0: Silahkan informasinya.
2: Baik, terima kasih Sobat Raffiana. Selamat sore Sobat K. Saya Reza Nasution, melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 3 Jalan Danau Tondano Jember. Terpantau arus lalu lintas dari arah Jalan Danau Tondano dalam kondisi relatif lengang. Meskipun ruas jalannya tidak terlalu lebar, kendaraan seperti sepeda motor dan mobil masih terlihat melintas secara bergantian. Sementara itu, dari arah Jalan Tawang Mangu juga terpantau cukup lengang. Namun, sesekali terlihat kendaraan roda 2, mobil hingga truk pick up melintas di kawasan tersebut. Sehingga buat kamu Sobat K yang sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan, jaga jarak aman, dan selalu waspada terhadap kendaraan yang keluar dari persimpangan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 3 Jalan Danau Tondano. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza yang melaporkan langsung ya kondisi traffic di Simpang 3 Danau Tondano Jember. Ini arah ke SMK 2 Jember. Jadi kondisinya sore hari ini ramai lancar, dan untuk Sobat K yang akan melintas di sekitar SMK 2 Jember, hati-hati selalu ya Sobat K. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Satuan Tugas Infrastruktur dan Tata Ruang Kabupaten Jember menggelar inspeksi mendadak di kawasan Tambang Batu Kapur Gunung Sadeng, Kecamatan Puger akhir pekan ini. Petugas menemukan sejumlah perusahaan masih beroperasi meski izin telah berakhir, serta belum melunasi kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan. Dari 21 perusahaan tambang di kawasan tersebut, hanya sekitar 7 yang masih mengantongi izin. Sementara 10 perusahaan menunggak pajak daerah dengan total tunggakan mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Kepala Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Bapenda Jember, Arief Yudo Prasetyo menegaskan, sidak dilakukan untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa menaikkan tarif pajak.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang Victor Sembiring menyampaikan minimnya hasil tangkapan menjadi penyebab utama tempat pelelangan ikan atau TPI Pujiharjo Kabupaten Malang belum bisa beroperasi. Victor menekankan penundaan beroperasinya TPI Pujiharjo bukan karena fasilitas, karena secara fisik gedung sudah siap. Dia menyampaikan hasil tangkapan di lokasi memang masih didominasi ikan ukuran kecil. Ini yang menjadi penghambat aktivitas pelelangan belum bisa dijalankan dan ditunda sampai dengan waktu yang belum bisa dipastikan.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, pelaksanaan MPLS menekankan pentingnya membuat siswa nyaman dan aman. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun berpesan agar kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dilaksanakan sesuai aturan. Artinya tidak mengarah ke aksi perundungan maupun bullying. Bagus meminta peserta didik baru dikenalkan lingkungan sekolahnya, visi misi sekolah, fasilitas, kegiatan yang ada di sekolah, termasuk ekstrakurikuler. Ia berharap peserta didik baru segera beradaptasi dengan lingkungan dan teman barunya di sekolah.
1: Dan selanjutnya kawan, kabar terakhir untuk sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Voucher parkir Surabaya sebagai alternatif metode pembayaran parkir digital di seluruh titik parkir tepi jalan umum kota Surabaya. Berbeda dengan karcis parkir konvensional, vouchernya, kata Trio Wahyubowo, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dicetak memakai kertas standar Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, meningkatkan keamanan, mencegah potensi pemalsuan. Voucher parkir mempermudah masyarakat yang tidak mempunyai e-tol, tidak bawa HP saat akan bayar parkir. Voucher parkir bisa dibeli di beberapa toko modern.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Dan kita kembali menyimak update informasi traffic bersama dengan Sobat Reza yang sore ini sudah standby di Simpang 3 Muhammad Seruji. Sobat K, kita akan simak informasinya dalam traffic report berikut ini.
0: Traffic Report 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: Selamat sore, Sobat Reza. Selamat sore, Sobat Reza. Apakah terdengar?
2: Selamat sore, Sobat Rafiana.
1: Silahkan, informasinya bagaimana kondisi traffic di Simpang 3 Muhammad Seruji?
2: Baik, terima kasih Sobat Rafiana. Selamat sore Sobat K, kembali dengan saya Reza Nadirion. Melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 3 Muhammad Seruji. Terpantau arus lalu lintas dari ketiga arah, baik dari Jalan Tb Sudirman menuju Kota Jember, Jalan Tb Sudirman menuju Rumah Sakit Dr. Subandi, serta Jalan Mastrip dalam kondisi ramai lancar. Arus kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan mobil, dengan lalu lintas yang tetap bergerak lancar di masing-masing ruas jalan. Sehingga buat kamu Sobat K yang sedang berkendara, tetap patuhi rambu lalu lintas, jaga jarak aman, dan semoga selamat sampai di rumah masing-masing. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 3 Muhammad Seruji. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza yang melaporkan langsung kondisi traffic di Simpang 3 Muhammad Seruji yang nampaknya kondisi traffic di sore hari ini ramai lancar kondisinya. Tidak ada terlalu padat atau kemacetan yang berarti Sobat K, tapi bukan berarti kamu juga bisa melakukan aktivitas atau berkendara dengan ngebut-kebutan. Jangan ya Sobat K, tetap harus taati aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian juga patuhi rambu lalu lintas, gunakan helm untuk pengendara roda 2 dan gunakan seat belt untuk pengendara roda 4. Boleh untuk kabarkan ya, mungkin yang ada di perjalanan sore hari ini kalau ada beberapa titik ruas jalan yang padat atau numpuk, boleh share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Ayo.

Kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raffiana Sobat K. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya, mengawali informasi di jam 5 sore. Pemerintah terus memperkuat upaya menekan angka stunting di Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Salah satunya melalui layanan home care yang dilakukan Puskesmas Jelbuk dengan mendatangi langsung rumah keluarga yang memiliki balita terindikasi stunting. Pada Senin hari ini, tim tenaga kesehatan bersama bidan mengunjungi rumah Susiana di Dusun Sumber Candik Desa Panduman. Dalam kunjungan tersebut, petugas memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi balita, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak dan memberikan solusi yang sesuai. Susiana juga mengaku anak keduanya yang berusia 27 bulan memang mengalami kesulitan makan dan seringkali hanya makan 2 kali sehari. Menurutnya, kondisi tersebut bukan karena keterbatasan ekonomi, melainkan karena anaknya memang sulit makan meski secara umum jarang mengalami sakit. Sementara itu, Kepala Puskesmas Jelbuk dari Macus Rovida juga mengatakan saat ini terdapat 245 balita terindikasi stunting yang masih dalam pendampingan Puskesmas Jelbuk. Penanganan dilakukan secara terpadu melalui edukasi keluarga, pemantauan kesehatan, hingga intervensi gizi agar kondisi anak terus membaik. Selain melalui layanan home care, pemantauan tumbuh kembang anak juga dilakukan secara rutin melalui kegiatan posyandu. Balita yang membutuhkan turut mendapatkan makanan tambahan sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. Rovida juga menambahkan, layanan home care tidak hanya difokuskan untuk penanganan balita stunting. Program tersebut juga menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan kesehatan secara langsung di rumah, seperti lanjut usia yang memerlukan perawatan, ibu hamil berisiko tinggi, penderita penyakit kronis berkepanjangan, serta penyandang disabilitas. Melalui layanan ini, Puskesmas berharap masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan tetap mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan. Karena stunting di Kabupaten Jember ini masih cukup tinggi ya Sobat K, sehingga pemerintah terus memperkuat untuk menekan angka stunting di Kabupaten Jember. Salah satunya dilakukan di Kecamatan Jelbuk ya, di mana dari tim tenaga kesehatan bersama bidan langsung mengunjungi rumah-rumah warga yang ada di Desa Panduman. Nah, di situ dari tim kesehatan memberikan berbagai solusi, kemudian juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Dan tentunya ini juga harapannya bisa untuk menyasar langsung ya Sobat KI, karena kalau jemput bola seperti itu langsung ke rumah warga ini kan lebih tahu gitu bagaimana permasalahan yang dihadapi pada suatu keluarga tersebut, apalagi yang anaknya memang stunting ya Sobat KI, dimana angkanya pun juga masih cukup tinggi di Kabupaten Jember. Bahkan di Kecamatan Jelbuk saja ya, ini di Desa Panduman, di Dusun Sumber Candik ini juga ada beberapa yang stunting Sobat. Bahkan untuk Puskesmas Jelbuk saja saat ini ada sekitar, dari data yang hari ini ditatangi ke rumah-rumah warga, 245 balita terindikasi stunting. Karena perlu untuk adanya jemput bola atau home care tersebut yang nantinya bisa lebih cepat penanganannya, bisa lebih tahu bagaimana mengidentifikasinya dan bagaimana cara untuk memberikan solusi yang tepat pada permasalahan terutama untuk balita yang terindikasi stunting tersebut.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: 99.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di 102.9 masih barengan dengan Raviana dan juga Sobat Reza yang ada di Newsroom. Baru aja berkumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Menjelang di jam 6 sore ini Sobat, kita masih di Kia Perspektif dan kita update satu informasi. Ini terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah ya, karena bentar lagi ada MPLS untuk siswa-siswi yang masuk ke SMP atau ke SMA maupun SD ya Sobat K. Nah ini juga perlu untuk diperhatikan bahwa momentum dari penerimaan siswa baru di Kabupaten Jember ini, pemerintah mendeklarasikan budaya sekolah aman dan nyaman. Dari pemerintah Kabupaten Jember mendeklarasikan program budaya sekolah aman dan nyaman sebagai upaya memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Deklarasi ini merupakan upaya agar kasus perundungan atau bully di tingkat sekolah bisa terus ditekan. Deklarasi berlangsung di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Jumat yang lalu. Ini diikuti lebih dari 3.000 peserta dari TK, SD atau MI, SMP hingga SMA se-Kabupaten Jember. Kemudian Dinas Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Arief Cahyono mengatakan bahwa deklarasi itu menjadi langkah konkret untuk membangun ekosistem pendidikan yang ramah anak melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, tanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang aman tidak hanya berada di tangan sekolah dan tenaga pendidik saja, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh perangkat daerah agar perlindungan terhadap peserta didik dapat berjalan secara optimal. Melalui program tersebut, Pemkab Jember mendorong seluruh satuan pendidikan memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan komunikasi yang humanis antara guru dan siswa, serta mengembangkan budaya sekolah yang menghargai hak-hak anak. Puncak acara ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan. Di sisi lain, sebagai bagian dari implementasi, Satpol PP akan dilibatkan dalam pengawasan di sekitar lingkungan sekolah, khususnya pada jam-jam yang dinilai rawan. Pengawasan ini dilakukan dengan pendekatan persuasif dan edukatif guna mencegah kenakalan remaja serta meminimalkan potensi terjadinya tindak kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan. Karena ini sangat penting ya Sobat, bahwa kita tahu kasus perundungan atau bully di lingkungan sekolah itu kan masih cukup tinggi gitu. Apalagi bentar lagi kan MPLS, jadi jangan sampai ajang untuk melakukan kekerasan Sobat. Karena kita tahu MPLS itu kan masa pengenalan lingkungan sekolah kan, dari anak-anak SD, SMP atau SMA ke lingkungan sekolah yang baru, ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi harapannya dari sekolah maupun dari siswa maupun orang tua ini bisa saling bersinergi untuk bisa menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman untuk anak itu sendiri. Jadi namanya MPLS juga pengenalan ya, bagaimana mengenalkan sekolah, sistem pembelajarannya seperti apa pada anak-anak yang baru masuk ke sekolah atau jenjang yang lebih tinggi. Jadi jangan digunakan menjadi ajang adu perpeloncoan atau bully. Jangan ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua, entah itu jadi guru atau sebagai murid pun, kita harus bisa saling menjaga hubungan itu Sobat K, agar bisa membuat lingkungan sekolah ini menjadi aman dan nyaman untuk mengenyam pendidikan tentunya sampai lulus nanti.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Masih di K-Perspektif barengan dengan Raffiana Sobat K di malam hari ini. Kita awali informasi di jam 6 sore ya. Ini terkait dengan pegawai P3K yang rentan untuk dirumahkan Sobat. Tetapi dari Pemkab Jember memastikan bahwa status kontrak akan diperpanjang. Dari pemerintah, Kabupaten Jember memastikan status kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Hal ini disampaikan Bupati Jember Mamat Fawaid merespon banyaknya ketidakpastian yang masih dialami pegawai di sejumlah daerah pada Sabtu 11 Juli kemarin. Fawaid menegaskan kontrak kerja P3K akan terus diperpanjang hingga 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Namun perpanjangan tersebut diberikan dengan syarat pada pegawai yang mampu mempertahankan kinerja sesuai standar yang ditetapkan oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bentuk kepastian hukum bagi para aparatur sekaligus menjaga stabilitas organisasi di lingkungan Pemkab Jember. Ia juga menyebut Jember termasuk daerah dengan jumlah pengangkatan P3K.

P3K dan P3K paruh waktu terbanyak di Indonesia. Meskipun telah memberikan kepastian kontrak, dari Muhammad Fawaid juga mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan pegawai. Di tengah gejolak status pegawai di berbagai daerah lain, Jember mengklaim situasi internalnya jauh lebih kondusif dan memiliki kejelasan hukum yang kuat. Selain fokus pada P3K, Pemkab Jember juga menunjukkan keberpihakannya kepada pegawai negeri sipil atau PNS. Fawaid juga mengungkapkan bahwa Jember menjadi salah satu daerah yang berkomitmen untuk tidak memotong tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS. Kepastian yang diberikan Pemkab Jember itu berbeda ya dengan kondisi yang terjadi di sejumlah daerah lain di Kota Tidore, Kepulauan, Maluku Utara misalnya. Ratusan P3K dan P3K paruh waktu sempat menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak rencana perumahan pegawai. Pemerintah Kota Tidore, Kepulauan akhirnya memutuskan tidak merumahkan P3K. Namun sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah memangkas sebagian tunjangan pegawai. Tambahan penghasilan bagi PNS dipotong 30%, sedangkan tunjangan P3K dan P3K paruh waktu juga mengalami pengurangan sebagai bagian dari kebijakan penyesuaian anggaran.

0: Satu single dari Taylor Swift dengan Style baru saja diputarkan ya di malam hari ini, sudah di jam 18:16. Sudah waktunya update informasi kembali bersama dengan Sobat Reza yang ada di Newsroom. Selamat malam Sobat Reza.
1: Selamat malam Sobat Raffiana.
0: Ada dua informasi ya nampaknya yang akan diupdate di malam hari ini.
1: Betul.
0: Salah satunya ini terkait dengan yang lagi ramai juga di media sosial. Ini terkait dengan anggota DPR ya, yang nantinya akan mengusulkan Jaksa Agung untuk mengganti Kasubdit Penyidikan Jampitsus terkait dengan kasus Febri. Nah, seperti apa informasinya? Tentu saja dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Hinca Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR RI, pada Senin 13 Juli 2026 mengusulkan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin agar mengganti Kasubdit Penyidikan di Jampidus. Usulan tersebut disampaikan untuk menghindari potensi konflik kepentingan dalam penanganan kasus dugaan korupsi dan tindakan pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Komisi 3 DPR juga membentuk panitia kerja untuk mengawasi jalannya penyidikan agar berlangsung secara transparan dan independen. Sobat K, menurut kamu seberapa penting independensi penyidik dalam menangani kasus dugaan korupsi? Beralih ke berita berikutnya. Perum Bulog mempercepat rencana ekspor beras ke Malaysia dan Singapura dengan terus melakukan komunikasi dan negosiasi terkait harga serta kerjasama perdagangan. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, pada Senin 13 Juli 2026 mengatakan ekspor akan dilakukan setelah tercapai kesepakatan yang tidak merugikan petani dan tetap menguntungkan negara. Saat ini, Bulog masih menunggu kesiapan pemerintah Malaysia untuk melanjutkan pembahasan secara langsung. Sobat K, diharapkan rencana ekspor beras ini dapat memberikan manfaat bagi petani sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.

0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
1: Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: dalam jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep meminta agar para siswa baru di SD dan SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Sumenep mengenakan baju adat Madura saat hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 13 Juli 2026. Imbauan itu tidak hanya berlaku bagi siswa baru, melainkan bagi kepala sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Moh Iksan, mengatakan imbauan mengenakan baju adat Madura sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal, memperkuat karakter kebangsaan, dan mengenalkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Fenomena embun upas yang melanda dataran tinggi Dieng membuat sekitar 30 hektar tanaman kentang rusak parah hingga petani merugi 70 juta rupiah per hektar. Kepala DPPKP Banjarnegara Firman Sapta Adi bilang, tanaman di bawah 40 hari umumnya mati total. Meski petani sudah berupaya melakukan penyiraman hingga memasang paranet, sapuan kristal es tetap merusak lahan. Kini petani hanya bisa pasrah dan baru bisa kembali menanam pada September mendatang, menunggu cuaca kembali normal.
3: Selamat petang, kabar berikutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Mat Bojonegoro mencatat selama bulan Juli telah terjadi 19 kebakaran, meliputi kebakaran lahan, rumah, dan hutan. Kepala Dinas Damkar Mat Bojonegoro Siswoyo mengatakan, tingginya angka kebakaran patut diwaspadai sepanjang musim kemarau. Pemkab Bojonegoro telah mengeluarkan surat imbauan kewaspadaan dan pencegahan bahaya kebakaran dalam rangka menghadapi dan minimalisir dampak kebakaran, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan, mengawasi pembakaran sampah, dan mencegah korsleting.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya, Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: 102.9 K-Radio.
1: Di malam hari ini Sobat K, kita akan kembali menyimak update informasi bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Lebih dari 40 pelanggan sebuah perusahaan travel dan tour di Surabaya mengalami kerugian hingga 1,7 miliar rupiah akibat pembatalan paket wisata ke luar negeri. Perwakilan korban, Riri, pada Senin 13 Juli 2026 menyampaikan bahwa korban berasal dari berbagai daerah dengan tujuan wisata seperti Bangkok, Korea Selatan, dan Jepang. Para korban kini menuntut pengembalian dana serta mendatangi kantor perusahaan untuk meminta pertanggungjawaban. Sobat K, sebelum memesan paket wisata, pastikan memilih agen perjalanan yang terpercaya agar perjalanan tetap aman, nyaman, dan terhindar dari resiko kerugian. Beralih ke berita berikutnya. Persaingan perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026 semakin ketat menjelang babak semifinal. Kylian Mbappe dan Lionel Messi sama-sama telah mengoleksi 8 gol, dengan Mbappe memimpin daftar pencetak gol berkat jumlah asis yang lebih banyak. Sementara itu, pemain Inggris seperti Jude Bellingham dan Harry Kane masih berpeluang mengejar karena tim mereka berhasil melaju ke semifinal. Sobat K, menurut kamu, siapa yang akan keluar sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Kalau menurut kamu siapa nih? Kamu masih ikutin Piala Dunia ini nggak?
4: Kalau mengikutinya sudah tidak, karena Portugal sudah kalah, Ronaldo sudah pulang.
1: Okay.
4: Tapi kalau menurut saya pribadi, Mbappe sih.
1: Mbappe ya.
4: Betul.
1: Pasti untuk Sobat K punya ya tim-tim atau negara jagoan gitu. Mungkin ada yang sudah pulang duluan atau masih bertanding. Nah, semoga aja tim-tim jagoan yang bertanding ini bisa melakukan ya perlombaan dengan sportif.
4: Betul, sportif.
1: Itu yang paling penting ya, sportif tentunya dengan hasil yang terbaik.
4: Betul.
1: Nah, kita juga masih menunggu nih kira-kira siapa yang menjadi
4: juara
1: dunia tahun 2026 ini. Itu masih menjadi misteri, tapi kalau dari bau-baunya sih udah kelihatan nih siapa-siapa aja. Tapi coba kita lihat ya Sobat K nanti gimana, karena plot twist itu pasti ada Sobat.
2: Paling hot dan hits minggu ini,

0: Jokowi, Yakup Hasibuan. Usai menemui Jokowi di kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah, Yakup menjelaskan Jokowi terus mengikuti perkembangan kasus ijazah yang kini bergulir di persidangan. Jokowi ingin perkara ijazah segera masuk ke tahap pembuktian dan memberikan kesaksian. Menurut Yakup, kliennya ingin perkara ijazah segera berakhir. Sementara terkait upaya pra-peradilan Roy Suryo, Yakup menyebut Jokowi menghormati proses hukum yang berjalan.
1: Saya dari Admi. Sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Jadi mohon doanya teman-teman Pak Jokowi sehat selalu agar dapat hadir di persidangan.
2: Jadi kira-kira di persidangan akan hadir pada saat agenda?
1: Tentunya nanti di agenda pembuktian. Nanti kita serahkan kepada majelis apakah dan tentu dari penuntut umum.

0: awal, di pertengahan, atau mungkin di akhir, pembuktian. Tapi agendanya nanti di tahap pembuktian pasti.
1: Di sisi lain, sidang pra-peradilan kedua yang diajukan tersangka Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang menguji penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE itu beragendakan jawaban dari termohon yakni Polda Metro Jaya. Tim hukum Polda Metro Jaya menyatakan prosedur penetapan tersangka terhadap Roy sudah dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, yakni memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHAP. Termohon meminta hakim pra-peradilan menyatakan penetapan tersangka lewat surat penetapan yang dikeluarkan di Treskrimum Polda Metro Jaya pada tanggal 7 November 2025 terhadap Roy Suryo adalah sah menurut hukum.
2: Insya Allah, selaku orang yang turut membuat atau merancang dan menuliskan naskah akademik dari Undang-Undang ITE, ya di pasal 32 itu, kalau orang yang bisa dikenakan itu adalah orang yang kemudian melakukan pengambilan secara tidak sah, jadi mencuri saja. Dian Sandi dengan kesadarannya sendiri, dia memposting itu kepada publik, kepada kalayak publik, sehingga semua orang bisa melihat. Bahkan hari ini sudah jutaan orang, ada sekitar 8 atau 9 juta yang melihat itu dan bahkan mendownloadnya. Jadi dia sendiri yang menaruh itu ke tempat publik. Bukan harus ada yang mencuri dan sampai sekarang datanya masih ada.
1: Sesaat lagi pemirsa, juara bertahan Argentina harus menghadapi kepungan 3 raksasa Eropa di babak 4 besar Piala Dunia 2026. Lalu mampukah tim Tango mempertahankan gelar juara dunia? Tetaplah bersama kami untuk pembahasan selengkapnya.

Saya, Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi

0: Pemerintah terus memperkuat upaya menekan angka stunting di Kecamatan Jalbuk, Kabupaten Jember. Salah satunya melalui layanan home care yang dilakukan Puskesmas Jalbuk dengan mendatangi langsung rumah keluarga yang memiliki balita terindikasi stunting. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya menekan angka stunting di Kecamatan Jalbuk, Kabupaten Jember. Salah satunya melalui layanan home care yang dilakukan Puskesmas Jalbuk dengan mendatangi langsung rumah keluarga tersebut yang memiliki balita terindikasi stunting. Senin 13 Juli 2026, tim tenaga kesehatan bersama bidan mengunjungi rumah Susiana di Dusun Sumber Candik, Desa Panduman. Dalam kunjungan tersebut, petugas memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi balita, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak dan memberikan solusi yang sesuai. Susiana mengaku anak keduanya yang berusia 27 bulan memang mengalami kesulitan makan dan seringkali hanya makan 2 kali sehari. Menurutnya, kondisi tersebut bukan karena keterbatasan ekonomi, melainkan karena anaknya memang sulit makan meski secara umum jarang mengalami sakit.
3: Iya, susah makannya, susah sedikit, kadang 3 kali, tapi yang sering 2 kali. Sehat.
4: Gampang sakit gitu?
3: Enggak. Iya, sayur enggak begitu suka, cuman makannya sama telur, ayam, kadang jagung, enggak begitu suka jajan, enggak dikasih. Soalnya kan anaknya kecil, lebih sering dikasih makan roti.
2: Sementara itu, Kepala Puskesmas Jalbuk, Markus Rofida mengatakan, saat ini terdapat 245 balita terindikasi stunting yang masih dalam pendampingan Puskesmas Jalbuk. Penanganan dilakukan secara terpadu melalui edukasi keluarga, pemantauan kesehatan, hingga intervensi gizi agar kondisi anak terus membaik. Selain melalui layanan home care, pemantauan tumbuh kembang anak juga dilakukan secara rutin melalui kegiatan posyandu. Balita yang membutuhkan turut mendapatkan makanan tambahan sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. Rofida menambahkan, layanan home care tidak hanya difokuskan untuk penanganan balita stunting. Program tersebut juga menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan kesehatan secara langsung di rumah, seperti lanjut usia memerlukan perawatan, ibu hamil beresiko tinggi, penderita penyakit kronis berkepanjangan, serta penyandang disabilitas. Melalui layanan ini, Puskesmas berharap masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan tetap mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan.
5: Stunting kita ya memang tidak langsung begitu ditangani langsung selesai. Jadi kita jangka panjangnya tetap ada kunjungan dari spesialis datang ke sini atau kita mengantarkan kasus stunting ini untuk dikonsultasikan ke rumah sakit. Ya, jadi PMT-nya juga ada. Dari PMT itu juga kan pelayanan susu itu harus resep dengan dokter. Ada penurunan, tapi kemarin yang saya masuk ke sini itu sekitar 260, sekarang jadi 245.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Sesaat lagi Sobat K, kita akan simak update informasi dalam isu update yang akan disampaikan oleh Sobat Reza. Berikut ini.
2: Isu update. 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Harga emas antam pada Senin 13 Juli 2026 turun sebesar Rp20.000 per gram menjadi Rp2.635.000 per gram. Penurunan juga terjadi pada harga beli kembali atau buyback yang kini berada di angka Rp2.395.000 per gram. PT Antam mengingatkan bahwa harga emas dapat berubah sewaktu-waktu. Sementara transaksi jual maupun buyback tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Sobat K, sebelum kamu membeli atau menjual emas, sebaiknya selalu pantau pergerakan harga agar dapat mengambil keputusan investasi yang lebih tepat. Beralih ke berita berikutnya. Presiden Prabowo Subianto memproyeksikan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga Rp223 triliun rupiah per tahun melalui penguatan ekonomi desa dan efisiensi distribusi. Hal tersebut disampaikan kepada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026. Pemerintah juga menyiapkan berbagai layanan terintegrasi mulai dari toko sembako, simpan pinjam, apotek desa, hingga gudang logistik untuk mendukung petani, nelayan, dan peternak. Sobat K, semoga program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sound of Knowledge.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Pagelaran Pekan Kunang-Kunang Kebudayaan 2026 yang digelar pada Sabtu malam 11 Juli yang lalu di Taman Narabestari Kecamatan Patrang Kabupaten Jember menjadi ajang memadukan seni, budaya, dan kepedulian terhadap lingkungan. Festival ini menghadirkan pertunjukan seni lintas disiplin mulai musik, tari, teater, seni rupa, dan masih banyak lagi sobake. Untuk itu, informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Pagelaran Pekan Kunang-Kunang Kebudayaan 2026 yang digelar pada Sabtu malam 11 Juli 2026 di Taman Narabestari, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, menjadi ajang memadukan seni, budaya, dan kepedulian terhadap lingkungan. Festival ini menghadirkan pertunjukan seni lintas disiplin, mulai dari musik, tari, teater, seni rupa, instalasi artistik, hingga digital art yang melibatkan seniman, pelajar, komunitas, relawan, dan masyarakat. Founder Rumah Budaya Narabestari, Hadi Purnomo, mengatakan festival tersebut bukan sekedar pagelaran seni, tetapi juga respon terhadap krisis lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, kunang-kunang dipilih sebagai simbol harapan sekaligus penanda kesehatan ekosistem. Semakin langkanya kunang-kunang menjadi alarm bahwa kualitas lingkungan perlu mendapat perhatian bersama. Melalui pendekatan seni dan budaya, masyarakat diajak membangun kembali hubungan yang harmonis dengan alam. Gerakan ini diharapkan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, generasi muda, pelaku seni, hingga komunitas lingkungan, untuk memulai aksi sederhana menjaga kelestarian alam dari lingkungan terkecil seperti pekarangan rumah. Hadi menambahkan, Pekan Kunang-Kunang Kebudayaan juga membangun ruang dialog mengenai ekologi budaya, memperkuat kapasitas seniman dan generasi muda, memperluas kolaborasi antar komunitas, serta menghadirkan model pertunjukan berbasis lanskap yang memadukan seni, ekologi, dan pendidikan budaya. Ia berharap festival ini meninggalkan warisan berupa pengetahuan, karya artistik, jejaring kolaborasi, dan praktik baik pengelolaan kebudayaan berbasis masyarakat. Dengan demikian, seni tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga instrumen pendidikan dan pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan, sehingga mampu mendorong lahirnya kesadaran kolektif untuk menjaga alam di Kabupaten Jember.
4: Peran seni budaya Kunang-Kunang Kebudayaan ini hadir dan lahir itu sebagai sebuah respon terhadap krisis lingkungan yang saat ini sudah mengkhawatirkan. Jadi pagelaran seni budaya ini bukan sekedar panggung seni dan budaya, namun mengajarkan kepada masyarakat untuk membangun kembali hubungan relasi yang harmonis dengan alam dan lingkungan. Kunang-kunang itu kita pilih sebagai simbol cahaya, harapan hidup berkelanjutan.

Satu single dari Justin Bieber sekaligus menjadi penutup di K Perspektif malam hari ini Sobat K. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya di 102,9 melalui saluran WhatsApp maupun yang stay melalui website maupun di 102,9 K Radio. Terima kasih banyak. Tapi karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raviana buat pamit ya Sobat. Dan nanti untuk K Perspektif tetap lanjut di jam 6 pagi seperti biasa, besok jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Raviana pamit ya. Kemudian juga Sobat Reza yang ada di newsroom juga pamit. Selamat malam Sobat K, selamat beristirahat.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Cengi가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Are you on your way?
2: Yaelah Inggris, gue udah jalan, kita lagi nyampe.
1: I have your location.

0: It snapped.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالك

قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Perspektif 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat pagi. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif Pagi bareng saya Rosid Romansyah di hari Selasa 14 Juli 2026 sampai jam 12 siang nanti.

Gimana kabar kamu semua hari ini Sobat Kim? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat pastinya. Di hari kedua MPLS dan mungkin untuk kamu saat ini sedang persiapan untuk menyiapkan berbagai perbekalan, mulai dari bekal makanan mungkin Sobat Kim ya. Cek juga buku-buku kelengkapan menuju sekolah pastinya, karena di pagi hari ini cuaca cukup cerah pastinya. Ditemani dengan lagu-lagu spesial dan juga berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya yang bakal menemani kamu di hari ini Selasa 14 Juli 2026 sampai jam 12 siang nanti di K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Tidak hanya saya sendiri sobatnya, nanti kita bakal ada sobat Eri Ali Davi yang bakal menemani kamu, juga memberikan informasi update pastinya. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas cuaca di pagi hari ini, jalur WhatsApp sudah kita buka di 0811-378-1029. Dan hari ini mungkin saat ini kalau kamu sedang olahraga dulu sebelum berangkat mengantarkan anak pergi ke sekolah Sobat K, hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk selalu penuhi asupan mineral kamu dengan minum air putih yang cukup pastinya. Selain ke radio bisa didengarkan di 102,9 FM, kamu juga bisa mendengarkan melalui streaming di kastripradiojember.com.

0: 102,9 FM di Radio Sobake di jam 6 lebih 17 kali ini. Kita simak dulu informasi traffic bersama Sobat Ariel Davi yang saat ini sudah berada di Simpang 4 Kali Urang Sobatke atau di kawasan Jember Town Square dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Eri.
2: Selamat pagi Sobat Rashid.
0: Baik, silakan informasi arus lalu lintas di Simpang 4 Kali Urang atau di kawasan Jember Town Square pagi hari ini.
2: Selamat pagi Sobat D, dengan Eri Ali Davi di sini akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang 4 Jember Town Square. Terpantau situasi arus lalu lintas pada Simpang 4 Jember Town Square pada pagi hari ini terpantau cukup masih lengang. Mungkin masih belum memasuki jam berangkat sekolah atau berangkat kerja bagi para pengendara. Namun saya bisa merasakan bahwa cukup terjadi kepadatan dari arah Riau, pengendara roda 2 yang bergerak menuju arah Mastrip. Mengingatkan bagi Sobat K untuk berhati-hati saat berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Sekian kabar lalu lintas dari Simpang 4 Jember Town Square. Saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Nanti kita bakal update kembali informasi arus lalu lintas Sobat Eri di jam 6 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan terlihat beberapa dari masyarakat di kawasan Jalan Danau Toba juga Sobat Eri sudah mulai terlihat mengantarkan anak pergi ke sekolah di jam 6 lebih 18 menit kali ini. Tune terus di 102,9 FM K Radio.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
3: 102,9 FM K Radio kembali kita hadirkan buat kamu sobat informasi arus lalu lintas bersama sobat Eri Ali Davi yang saat ini sudah bergeser di simpang 3 Jarwo sobat K dalam traffic report berikut ini.
4: Traffic report 102,9 FM K Radio, sound of knowledge.
3: Selamat pagi kembali sobat Eri.
5: Selamat pagi, Sobat Rashid.
3: Baik, silakan informasi arus lalu lintas saat ini di Simpang 3 Jarwo.
5: Selamat pagi, Sobat Gay. Dengan Eri Ali David sini akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang 3 Jarwo. Berdasarkan yang saya amati, kondisi arus lalu lintas pada Simpang 3 Jarwo mulai terjadi peningkatan arus kendaraan. Namun meski arus kendaraan mulai meningkat, terpantau situasi pada Simpang 3 Jarwo pada saat ini ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh pengendara roda 2 yang bergerak dari atau menuju Jalan Pastrip, Jalan Muhammad Suruji atau arah Matrang, dan Jalan BB Sudirman. Situasi pagi ini cukup cerah dengan pantauan suhu berkisar di 21 derajat Celcius. Mengingatkan Sobat K agar lebih berhati-hati saat berkendara dan patuhi rambu lalu lintas yang ada dan semangat menjalani pagi ini. Sekian gambar lintas dari Simpang 3 Jarwo, saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya Sobat K. Di Simpang 3 Jarwo pagi hari ini terlihat tadi laporannya sudah mulai ada peningkatan karena di jam 3 lepas 30 menit banyak sekali masyarakat yang mengantarkan pergi ke sekolah Sobat K dan juga sudah mulai berangkat bekerja. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.

0: PK Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio Sobat. Pemerintah terus memperkuat upaya menekan angka stunting di Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Salah satunya melalui layanan home care yang dilakukan Puskesmas Jelbuk dengan mendatangi langsung rumah keluarga yang memiliki balita terindikasi stunting, Sobat. Di hari Senin kemarin, tenaga medis dan juga bidan mengunjungi salah satu rumah yang berada di Dusun Sumber Candik, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Sobat K. Dalam kunjungan tersebut, petugas memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi balita, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, terutama kepada anak, dan memberikan solusi yang sesuai, Sobat K. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya menekan angka stunting di Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Salah satunya melalui layanan home care yang dilakukan Puskesmas Jelbuk dengan mendatangi langsung rumah keluarga tersebut yang memiliki balita terindikasi stunting. Senin 13 Juli 2026, tim tenaga kesehatan bersama bidan mengunjungi rumah Susiana di Dusun Sumber Candik, Desa Panduman. Dalam kunjungan tersebut, petugas memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi balita, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak dan memberikan solusi yang sesuai. Susiana mengaku anak keduanya yang berusia 27 bulan memang mengalami kesulitan makan dan seringkali hanya makan 2 kali sehari. Menurutnya, kondisi tersebut bukan karena keterbatasan ekonomi, melainkan karena anaknya memang sulit makan, meski secara umum jarang mengalami sakit.
4: Iya, susah makannya, susah sedikit, kadang 3 kali, tapi yang sering 2 kali. Sehat.
5: Kembang sakit gitu?
4: Enggak, iya, sayur enggak begitu suka, cuman makannya sama telur, ayam, kadang jagung, enggak begitu suka, jajan enggak dikasih, soalnya kan anaknya kecil, lebih sering dikasih makan roti.
3: Sementara itu, Kepala Puskesmas Jelbuk, Markus Rofida, mengatakan saat ini terdapat 245 balita terindikasi stunting yang masih dalam pendampingan Puskesmas Jelbuk. Penanganan dilakukan secara terpadu melalui edukasi keluarga, pemantauan kesehatan, hingga intervensi gizi agar kondisi anak terus membaik. Selain melalui layanan home care, pemantauan tumbuh kembang anak juga dilakukan secara rutin melalui kegiatan posyandu. Balita yang membutuhkan turut mendapatkan makanan tambahan sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. Rofida menambahkan, layanan home care tidak hanya difokuskan untuk penanganan balita stunting. Rofida menambahkan, layanan home care tidak hanya difokuskan untuk penanganan balita stunting. Program tersebut juga menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan kesehatan secara langsung di rumah, seperti lanjut usia memerlukan perawatan, ibu hamil beresiko tinggi, penderita penyakit kronis berkepanjangan, serta penyandang disabilitas. Melalui layanan ini, Puskesmas berharap masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan tetap mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan.
6: Stunting kita ya memang tidak langsung begitu ditangani langsung selesai. Jadi kita jangka panjang.

Hanya tetap ada kunjungan dari spesialis datang ke sini atau kita mengantarkan kasus stunting ini untuk dikonsultasikan ke rumah sakit. Ya, jadi PMT-nya juga ada. Dari PMT itu juga kan pelayanan susu itu harus resep dengan dokter. Ada penurunan, tapi kemarin yang saya masuk ke sini itu sekitar 260. Sekarang jadi 245.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Di Wakil Indonesia Barat, saya Leonard Thomas. Pemirsa, Kejaksaan Agung akan membentuk tim penyidik khusus